FM. Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.

0: Sudah di jam 7 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita akan update info Super Sport di pagi hari ini. Timnas Indonesia bertolak ke Thailand pada Kamis 30 Juli 2026 hari ini untuk menghadapi Timor Leste dalam melanjutkan Piala AFF 2026. Laga ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Tim pelatih juga menegaskan seluruh pemain dalam kondisi siap untuk bertanding. Super Sport.
1: Super Sport.
0: Turnamen Esport World Cup 2026 memasuki cabang Honor of Kings World Cup yang mulai bergulir pada 30 Juli 2026 di Paris, Prancis. Kompetisi ini diikuti oleh 20 tim terbaik dunia yang tentunya memperebutkan total hadiah sebesar 3 juta dolar Amerika Serikat dan juga sekaligus menjadi salah satu ajang esport terbesar di tahun ini.
1: Super Sport. Super Sport.

0: World Boomerang Champions 2026 yang digelar di Kabupaten Bandung diikuti peserta dari 12 negara. Pemerintah daerah berharap kejuaraan dunia ini tidak hanya mempromosikan olahraga boomerang, tetapi juga meningkatkan sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, dan juga ekonomi masyarakat setempat. Super Sport
1: Pro 22 Super Sport. Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

Steve Kids nomor berdua. Udah aku putarin spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aku mau menyapa dulu adik Theo dari Magelang, Cie, yang semalam udah tanya di book review. Cukup ramai ya semalam tuh ngebahas tentang ayah, teman berdua. Emang kalau kita cerita tentang ayah tuh gak ada habisnya dah pokoknya. Sosok yang kelihatannya anteng tapi memang pikirannya kesana kemari untuk kita dan juga keluarga. Dan kali ini tadi Kak Theo udah minta lagu cincin dari Hindia, udah aku puterin ya Kak ya cincinnya, semoga awet. So kali ini aku mau puterin dulu buat kalian di Pro 2 Jogja atau Pro 2 biar tambah semangat, ada Blackpink Go. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya.
4: Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang.
2: Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat lebih awal mbak. Bukan nyerobot antrian gini.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.

0: Info Pro 2 FM. Info cuaca hari ini.
1: Serat 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, udah di jam 7.30 saatnya kita akan update terlebih dahulu informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Bandara Yia dan juga daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini edisi Kamis 30 Juli 2026. Dan kita akan awali untuk informasi perakhiran cuaca di wilayah Bandara Yia bersama dengan perakhirawan Wines.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini Kamis 30 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya teman berdua, itu tadi informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Bandara YIA. Dan kita akan update informasi berikutnya, yakni perakhiran cuaca untuk wilayah daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan perakirawan Anang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakhiran cuaca BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Berikut perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini Kamis 30 Juli 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa hingga Bali. Pola perlambatan kecepatan angin terpantau di sekitar ekuator Indonesia. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan, cerah berawan hingga berawan, sebagian besar wilayah DIY dengan potensi hujan ringan di sekitar lereng Merapi, serta beri potensi ketinggian gelombang di perairan Yogyakarta yang masuk dalam kategori sedang. Untuk perakiran cuaca hari ini pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, sementara untuk siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya akan berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi kami dapat bermanfaat, juga dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Nang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Terima kasih perakirawan Wines dan juga perakirawan Ana yang telah memberikan informasi update cuaca untuk perakiran cuaca wilayah Bandara YIA dan juga wilayah daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini edisi Kamis 30 Juli 2026. Dan teman Pro 2 tentunya bisa update selalu informasi perakiran cuaca di Pro 2 Jogja setiap di jam 7.30. Stay tune, bareng aku Safira aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, kali ini ya aku mau menyapa dulu yang udah gabung di 102,5 FM. Ada dari Gunung Kidul ini Pak Yai Zuhdan dari Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, yang kali ini lagi memantau nih monitor Pro 2 Jogja tentunya. Dan aku juga mau menyapa keluarga-keluarga yang dari Playen, dari Karangmojo, dari Sri Gedok ya. Ada wisata tuh di sana tuh, Sri Gedok namanya, buat kalian nih yang lagi bingung nyari wisata yang ada di Yogyakarta buat besok ya weekend, bisa kalian mengunjungi salah satu wisata yang ada di Gunung Kidul namanya Sri Gedok, teman Pro 2. Makanannya juga bisa tuh ambil beli gedok sama gerot sama tiwul ya kan teman Pro 2. Ngomongin tentang Yogyakarta nih teman Pro 2 ya kan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Jogja itu setiap Kamis Pon tuh banyak pelajar di Yogyakarta menggunakan pakaian adat Jawa. Nah, ternyata ini bukan hanya soal penampilan nih teman Pro 2, tetapi bagian dari upaya menjaga identitas budaya kita. Busana Jawa seperti luri, kebaya, dan juga pakaian adat lainnya memiliki nilai filosofi tentang kesederhanaan, kesopanan, dan juga penghormatan nih kepada budaya leluhur. Dan semoga melalui kebiasaan ini, generasi muda itu diajak untuk mengenal budaya Jawa gak hanya tentang sejarah, tapi juga tentang bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Kita diajari unggah-ungguh, bagaimana berpakaian yang sopan, rapi gitu kan. Karena budaya akan tetap hidup kalau terus dikenalkan dan juga dipraktekkan. Kembali aku juga menyapa untuk Kak Fuad yang ada di Kalimantan yang udah pagi hari ini gabung. Halo Kak, pagi hari ini udah gabung dan juga request lagu. Tentunya mau minta nih lagu, apa nih lagunya? Oh, yang Selamat Pagi. Siap, Selamat Pagi dari Ran. Kali ini aku siapkan untuk Kak Fuad yang udah gabung. Pak Zuhdan, boleh lo mau request apa Pak? Mau request Hadroh, tapi gak ada nih Hadroh nih Pak. Adanya lagu-lagu pop dulu. Spesial buat Fuad yang udah gabung juga. Dan kali ini minta lagunya Ran, Selamat Pagi. Dan untuk teman Pro 2 yang udah gabung kali ini, thank you so much, matur nuwun. Ada satu lagu spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
0: Prodway FM.
1: Selamat pagi teman Prodway.
2: Selamat pagi.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu

0: jamuku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman-teman baik kamu kira kira Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2, kali ini sudah di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Aku mau puterin 3 lagu ya, teman Pro 2, yang tentunya siap kamu pilih dari 5 list lagu yang akan aku share ke kalian. Lagunya apa aja, Jeng? Lagunya ini, teman Pro 2, yang pertama ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Bernadia Laut Tenang, Afgan Kacamata. Kemudian ada BTS yang Swim, Anji Putus Atau Terus. Oke, teman Pro 2, aku ulangi lagi ya. Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Bernadia Laut Tenang, Afgan Kacamata, BTS Swim. Kemudian nomor 5 adalah Anji Putus Atau Terus. Dari 5 lagu kali ini, pilih 3 yang menurut mata batin kamu. Dalam banget mata batin gak tuh. Menurut kata hati kamu, mau kamu pilih dan kamu mau dengerin di jam 8.45. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, siapa nih yang lagi pusing skripsian? Sekarang banyak ya yang pakai AI buat bantuin, tapi ini tuh jadi solusi atau malah jebakan ya? Menurut Guru Besar UGM Profesor Dr. Insinyur Ridi Ferdiana STMT IPM, kehadiran AI memang memudahkan pekerjaan manusia, membuat kita lebih kreatif dan produktif. Namun, AI juga bisa jadi ancaman besar ketika ada pihak yang mengembangkan varian baru yang menyalahi etika. AI bisa membantu menyusun ide, merapikan data, atau bahkan mempercepat proses analisis. Tapi di sisi lain, AI juga bisa menimbulkan masalah, seperti plagiarisme atau ketergantungan yang berlebihan. Inilah mengapa memahami cara menggunakan AI dengan benar dan etis menjadi sangat penting di era ini, karena teknologi akan terus berkembang. Memanfaatkan AI dengan tanggung jawab moral, usaha, dan etika bisa membantu kita mendapatkan hasil terbaik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Safi Lajeng masih meremani kamu tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya kali ini. By the way, kalau kita ngomongin salah satu agenda di Yogyakarta, yakni setiap hari Kamis pon ya teman Pro 2 ini menggunakan pakaian adat Jawa ya kan. Ada juga yang memilih untuk pakaian tradisional masing-masing daerah. Misalnya salah satu kampus itu juga menggunakan pakaian daerahnya. Di taman siswa itu pakainya pakaian daerah, bukan Jawa ya. Jadi misalkan mau pakai Jawa gak apa-apa, mau pakai adatnya NTT boleh, Riau boleh. Jadi pokoknya pada hari itu seluruh mahasiswa diminta untuk menggunakan pakaian adat daerahnya masing-masing. Wow, unik juga ya teman-teman dua. By the way, dalam budaya Jawa ya, kalau kita kembali ke budaya nih ya, budaya Jawa tuh ada nilai yang dikenal dengan unggah-ungguh teman-teman dua. Sederhananya gini, unggah-ungguh itu adalah unggah-ungguh ya, itu adalah cara seseorang tuh menghargai orang lain melalui sikap, tutur kata, dan juga perilaku. Dan mulai dari cara berbicara dengan orang yang lebih tua, milih kata nih, kata yang tepat, sampai menunjukkan rasa hormat dan dalam pergaulan. Dan nilai ini jadi salah satu warisan budaya Jawa yang mengajarkan bahwa kecerdasan tidak hanya dilihat dari pengetahuan tapi juga sikap. Karena tutur kata yang baik selalu punya tempat di hati banyak orang teman berdua gitu kan ya. Jangan sampai kita udah pinter-pinter gitu kan tapi gak punya sikap yang baik dan tutur kata yang kurang enak didengar gitu kan ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan ya dek ya. Kalau kata yang lagi tren tuh jangan ya dek ya. Oke, ada Yura Yunita tutur batin. Aku puterin spesial buat kamu yang udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu.

0: Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chart Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

0: jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
1: Jamnya lagu kamu masih merhatikan kalian yang belum bergabung di 0811-2511-025 teman bro 2. Dan kali ini yang udah gabung ada Bakri, Mas Fuad, Mas Kak Fuad sama Mbak Aisyah udah gabung dan udah ambil lagunya. Jang, bisa gak dibacain lagi lagunya? Aku tadi ketinggalan, boleh. Apa sih yang enggak untuk teman bro 2 tuh, ya kan? Nih, nomor 1 ya, pamungkas, berapa kali kita kan saling memaafkan. Bernadia, laut yang tenang lagi. Afgan, kacamata, BTS, swim, Anji, putus atau terus. Langsung dipilih teman berdua. 3 lagu yang pengen kamu dengerin nanti di jam 8.45. Langsung aja join di 0811-2511-025. Masih ada waktu sekitar 4 menit. Kali ini aku cariin lagu yang 4 menit, Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile, spesial buat kalian.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Jamu, saatnya jamunya aku puterin buat kamu yang udah gabung di 0811-2511-025 nih teman berdua. Satu persatu aku bacain ya, thank you, matur nuwun Kak Fuad. Siap, 86 nih, saya mau beli lagunya Pamungkas, Bernadia dan juga Angie, ya kan? Ada kayak 3D pelayan, matur nuwun. Kok malam gimana nih, emang aku salah ya nulisnya, enggak kan? Kenapa selamat malam Mbak Tri? Saya tangis Mbak. Mungurien gini. Bernadia BTS sama Angie. Oke. Ada Kaisya minta lagunya Bernadia, Afgan sama BTS. Next, ada siapa ini ya? Omo BTS Kak dari Farah. Halo Farah. Siap, Farah banget sih kamu. Maksudnya Farah cantik banget gitu loh. Farah dia cantik banget. Oke, Farah pilih lagunya BTS. Kalau mau bebas request jam berapa Kak? Nanti ya, after jam 9 setelah jamu aku puterin. Oke, next ada siapa nih yang udah gabung kali ini? Oke. Oh ya udah presensi aja. Oke. Nice. Baik, kalau begitu paling banyak ada BTS, Bernadia sama Angie. Spesial buat kalian yang udah gabung. Bernadia judulnya Laut Yang Tenang, BTS Swim sama The Last One is Angie, Putus Atau Terus. Thank you yang udah gabung di jamu-jamu lagu kamu. Hadiah spesial buat kamu yang udah gabung, ada 3 lagu yang akan aku puterin. Buat kalian yang ketinggalan ataupun lagunya enggak kepilih nih, sabar ya, seng sabar. Nanti aku puterin di lain waktu. Apa nih? Kuilo, selamat malam, salam inspirasi. Mana sih Mbak? Saya tak cari dulu ya. Itu kan yang atas gak sih? Gimana nih? Oke, nanti tak cek lagi ya. Matur nuwun Mbak Tri. Dan ini dia spesial buat kalian yang udah gabung di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

3 lagu udah aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung di jamu, jamnya lagu kamu. Dan matur nuwun untuk Fuad, Mbak Tri, kemudian Mas Fuad, Mbak Tri. Habis itu ada siapa nih tadi? Farah ya, Farah banget tadi ya. Aisyah dan juga Kak Aisyah yang udah gabung di jamu jamnya lagu kamu. Dan nanti teman kedua nanti di jam 9.15 kita akan bincang di Asta Cita. Jadi stay tune ya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yeah, teman Pro 2 kembali lagi di program Dialog Sepada ya. Asta Cita kali ini dibaca tentunya di ruang berbagi informasi dan juga edukasi yang menemani aktivitas pagi kamu bersama dengan Pro 2 Jogja. Dan teman Pro 2, penyalahgunaan narkoba ini kan masih menjadi salah satu persoalan nih yang perlu mendapatkan perhatian bersama ya, nggak sendiri tapi bersama. Nggak hanya narkotika jenis tertentu yang sudah dikenal luas, tapi juga muncul berbagai bentuk penyalahgunaan obat yang beredar di masyarakat dan juga dapat memberikan dampak serius bagi kesehatan. Nah, salah satunya ini sering disebut dengan pil sapi. Aduh, gimana nih pil sapi? Apakah pilnya besar atau gimana nih? Dan istilah ini teman Pro 2 mungkin sudah pernah kita dengar ya kan, terutama di kalangan masyarakat dan juga pemberitaan. Namun masih banyak nih yang belum memahami sebenarnya apa itu pil sapi, apa kandungannya, serta gimana nih dampak buat tubuh untuk kesehatan mental gitu teman Pro 2. Dan untuk membahas itu mengenai penyalahgunaan pil sapi, pagi ini kita akan berbincang dengan narasumber kita, Dr. Anisha Ulfa Hanum, MKes, selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Gizi dan juga Kesehatan Jiwa. Selamat pagi, Dokter.
1: Ya, selamat pagi Mbak Ajeng. Selamat pagi sobat semua. Apa kabar?
0: Kabar baik. Bu dokter sehat juga ya?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah sehat.
1: Maaf nih Mbak Ajeng, kita gak bisa ketemu langsung ya karena ada beberapa kegiatan yang harus kita jalankan, sehingga sementara ini bayar telepon dulu.
0: Oke, siap, baik dokter. Semoga suatu saat kita bisa ketemu ya dok ya. Syukur-syukur nanti bisa lihat gimana contoh-contoh ini ya, apa namanya, narkobanya ya, supaya nanti kita bisa belajar juga gitu kan dok ya.
1: Kita ada di BNN, saya nggak boleh nyimpen.
0: Oh ya, nggak boleh nyimpen ya dok ya.
1: Ini ya.
0: Oke, ini dok, terkait dengan pil sapi nih. Ini ya, sebenarnya seperti apa? Ada yang mungkin terus kepikiran apakah pilnya gede banget sesapi atau gimana nih dok?
1: Nah, ini memang sekarang ini belum lama, saya juga baru belum begitu lama mengenal istilah pil sapi ini. Tapi sebenarnya pilnya sama aja dengan pil-pil yang lain ya, bentuknya nggak gede. Tapi kita juga nggak tahu kenapa istilahnya pil sapi. Cuma saat ini sebenarnya pil sapi ini bukan suatu pil yang paten yang memang namanya pil sapi. Tapi kandungannya ini adalah ada beberapa yang menyebutkan, terindikasi bahwa pil sapi itu bisa berisi tentang dua macam obat, salah satu dua macam obat yaitu triazepinidil atau tramadol. Di mana triazepinidil ini adalah suatu obat yang digunakan untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson. Jadi kalau Parkinson itu kan orangnya kaku ya, jalannya kayak robot. Mungkin kalau dulu mengenal Muhammad Ali, petinju yang legendaris itu kan dia jalannya kayak robot. Nah, untuk mengurangi kekakuan dari otot-ototnya itu, maka dia harusnya mendapatkan obat ini, triazepinidil. Atau digunakan juga sebagai obat mengurangi efek samping dari obat antipsikotik. Obat antipsikotik ini biasanya, karena orang yang psikotik itu biasanya orangnya sangat aktif, sehingga diturunkan dengan cara biar tidak terlalu aktif, biar tidak terlalu mengganggu orang lain, maka diberikan beberapa kekakuan pada otot-ototnya biar tidak banyak aktivitas. Nah, untuk mengurangi kekakuan pada orang yang dengan psikotik ini, maka diberikan obat triazepinidil sebagai menurunkan efek samping dari obat-obat psikotik. Sehingga sebenarnya pil sapi ini adalah obat-obat yang digunakan untuk psikotik ya, obat-obat gangguan jiwa sebenarnya. Jadi kalau orang yang mengkonsumsi ini, coba dicek lagi apakah dia merasa gangguan jiwa. Kalau dia tidak, ngapain juga minum obat pil sapi gitu ya sebenarnya. Dan terindikasi juga yang satunya kemungkinan berisi tramadol. Tramadol itu golongan opioid. Jadi golongan, kalau dalam obat sih daftar G ya. Dimana salah satu efeknya ini bisa menghilangkan rasa sakit. Dan efeknya, efek sampingnya adalah euforia. Sama, triazepinidil juga efeknya euforia. Terus merasa apa namanya, orangnya ada halusinasinya gitu ya, seolah ketemu saya, seolah ketemu bidadari padahal bukan sebenarnya. Itu bisa juga.
0: Iya, iya. Oke. Jadi memang halusinasi tersendiri gitu. Tapi mengapa dok pil sapi ini bisa disalahgunakan oleh sebagian orang, terutama nih ini yang agak cukup ngeri ya, ini di remaja dan juga anak muda.
1: Nah, ya tadi ya, dari halusin euforia tadi kan salah satunya dia merasa senang, dia melupakan hal-hal yang tekanan yang dalam dirinya itu merasa sedikit ter ini ya terlampiaskan, tidak merasakan gitu. Meskipun sebenarnya efeknya hanya sekitar 2 jam. Efek puncaknya itu sekitar 2 sampai 4 jam, tapi biasanya digunakan kalau saat ini yang beredar di DIY ini biasanya mereka mengkonsumsi di malam hari sehingga besok pagi itu di euforia. Ya,
0: Oh,
1: kumpul-kumpul
0: gitu.
1: dengan teman tuh masalah euforia sehingga ya mereka melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, tidak merasa melakukan hal yang negatif. Seperti kredit dan sebagainya itu diindikasikan kemungkinan karena pengaruh ini juga.
0: Oke.
1: Kemungkinan lah ya, belum menjadi suatu survei atau yang dipastikan, tapi ada risiko seperti itu. Karena memang apa namanya, obat ini bisa menyebabkan tadi euforia, terus merasa halusinasi gitu ya. Terus ada delirium, delirium itu seperti kurang sadar ya, maksudnya tidak sadar dia melakukan atau di tempat yang gelap, di tempat yang horor, dia tidak merasakan ketakutan sama sekali juga ini, efek obat ini.
0: Baik, kalau
1: Gitu.
0: dilihat tadi kan efeknya mungkin dari halusinasi dan kemudian
1: Iya.
0: merasa ya euforia tersendiri. Tapi kalau dari
1: Iya.
0: kesehatan tuh bahayanya apa sih, Dok?
1: Ya kalau dari kesehatan digunakan dalam jangka panjang dan tidak ada indikasi, ya bahaya puncaknya kematian dan apa namanya gangguan pernafasan, karena sifat obat ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan karena seperti sesak gitu ya. Sehingga kalau dipakai orang-orang yang batuk, lagi batuk pilek, minum pil ketapi, itu berisiko besar untuk sesak nafas. Ketika orang sesak nafas berarti berisiko untuk henti jantung ya, karena tidak ada ininya, pernafasannya terganggu sehingga tidak oksigennya, tidak ada oksigen yang masuk sehingga menyebabkan semua sel-sel kebutuhan oksigen terhadap sel-sel tubuhnya juga tidak terpenuhi sehingga risikonya akan sangat besar juga. Nah, kadang-kadang hal ini menyebabkan bisa delirium setengah tidak sadar, pingsan kagak, sadar juga enggak gitu, delirium namanya kalau bahasa medisnya. Sehingga kadang-kadang ya, efek ini disukai gitu. Karena melayang gitu ya, sifat ini ya kayak melayang, kayak kayak pernah nggak Mbak Ajeng mau pingsan,
0: Oh
1: tapi
0: iya.
1: saat ini aku mau pingsan. Nah,
0: Kayak kayak
1: itu kan
0: iya.
1: melayang kan? Kayak wah kayaknya gimana,
0: Banyak
1: kayaknya badannya
0: kunang-kunangnya
1: enteng. Nah,
0: itu,
1: ini juga
0: Dok. Banyak kunang-kunangnya.
1: kunang-kunang nggak kelihatan tapi berasa kunang-kunang ya. Nah, ini efek-efek seperti yang kadang-kadang mungkin disenangin oleh anak-anak yang mungkin tidak memahami betul bagaimana efek penggunaan itu ketika disalahgunakan yang menyebabkan terganggunya kesehatan. Nah, ini juga kalau misalnya digunakan dalam waktu yang panjang itu akan berisiko juga. Nah, kalau saya lihat dari literatur bahwa durasi penggunaan pil sapi yang isinya trikezipenidil ini mulai bekerja sekitar 30 sampai 60 menit setelah diminum, itu mulai berefek sehingga cepat efeknya ya. Kemudian puncaknya tuh 2 jam sampai 3 jam setelah diminum dan bisa lama setelah 2 jam 3 jam puncaknya, efeknya benar euforia yang puncaknya di situ, tapi bisa tetap ada, tetap dirasakan sekitar 6 sampai 12 jam. Sehingga kadang-kadang kalau pada pasien yang butuh obat ini biasanya digunakan diminum sehari 2 kali. Gitu. Nah, sebenarnya obat ini adalah tidak dijual bebas. Bisa dibeli hanya dengan resep dokter sebenarnya. Nah, ini yang masih kita belum tahu kenapa anak-anak ini bisa mendapatkan pil sapi gitu loh, atau obat yang berisi trikezipenidil ini, karena baik isinya trikezipenidil maupun tramadol itu hanya bisa diberikan dengan resep obat, dengan resep dokter, sehingga tidak bisa dijual bebas. Beda dengan obat paracetamol yang bisa dibeli bebas ya, kalau ini nggak bisa sebenarnya. Sehingga kadang-kadang kami-kami ini juga kebingungan siapa yang bisa memberikan ini, memberikan obat ini ya. Kami tentunya kepada orang-orang yang membuat, orang-orang yang seharusnya pengguna secara medis, tapi dia udah merasa baik-baik saja, terus obat ini dijual. Nah, ini bisa saja terjadi. Jadi orang yang memang dia psikotik, tapi sudah terkontrol, tapi dia punya ide yang nggak benar, sehingga obat yang harus dia minum, bukannya diminum, tapi dijual. Nah, ini juga ada risiko itu juga, karena obat ini nggak bisa dijual bebas ya. Harusnya tidak bisa dijual bebas gitu.
0: Kali ini ada yang udah bergabung, Dok, di 0811-2511-025. Ada Kak Tamta. Maaf, Dok, berarti obatnya tuh bisa buat uji nyali uka-uka di tengah banyak hantu ya, bisa kesurupan tidak? Aduh, gimana nih Tamtam ini ya? Iya.
1: bukan untuk uji nyali sebenarnya, tapi maksudnya karena ada euforia. Kalau orang yang udah sebenarnya tidak hanya ini aja ya, kadang-kadang bisa uji nyali itu kalau adrenalinnya itu meningkat kan, adrenalin, hormon adrenalin meningkat itu biar kita punya keberanian. Contohnya kalau kita dikejar orang gila misalnya, kita pasti lari tunggang-langga kan,
0: bener,
1: kadang
0: bener.
1: Kita melompatin sungai yang lebar 1 meter aja bisa karena saking takutnya ya, saking takutnya dapat intan. Jadi kan, jadi keberanian itu bisa muncul tidak hanya dari obat tapi bisa juga karena efek meningkatnya adrenalin. Nah kalau obat ini dipakai bisa untuk kesurupan nggak? Kesurupan mah nggak bisa dihalangi dengan obat ya. Yang bisa dihalangi adalah jangan pernah kita bengong di tengah malam gitu. Kalau kita bengong di tempat yang sepi, kosong, ya pasti kesurupan itu karena pikiran kita kosong. Tapi kalau kita bisa mengendalikan keadaan meskipun di tengah tempat yang horor gitu pun nggak akan kesurupan gitu.
0: Oke,
1: Gitu
0: gitu.
1: ya. Jadi bukan untuk bukan untuk keberanian ya itu, tapi efek itu bisa menyebabkan seolah-olah seperti euforia tadi ya,
0: Oke.
1: euforia terus delirium gitu-gitunya.
0: Oke, tapi apa dok langkah yang bisa dilakukan remaja supaya nggak terpengaruh nih ajakan? Mungkin kayak gitu kan, ini ya dok ya, tiba-tiba ada yang ngajak gitu kan ya pakai pil itu. Terus
1: Ya.
0: gimana nih langkahnya dok?
1: Nah, langkahnya ya kalau ada teman yang ngajak misalnya, yuk minum. Kan sekarang tuh banyak sekali kemasan ya, kemasan-kemasan obat-obat yang saya gunakan. Kalau dulu DMP obat-obat batuk aja disalahgunakan. DMP padahal kan obat yang untuk menghilangkan sensasi batuk. Nah, misalnya kalau diajak minum menggunakan obat yang tidak jelas ya jangan mau, otomatis gitu. Meskipun kadang-kadang di situ ini terindikasi juga bahwa cara mengkonsumsi adik-adik ini, anak-anak ini bukan dalam obat-obat pil sapi ini. Pil sapi ini tuh tidak dibagi dalam bentuk pil gitu ya, tapi di udah dibuka dari kemasannya, kemudian taruh di dalam mangkok yang kita konsumsi bareng kayak seolah makan kacang goreng gitu loh.
0: Oh, gitu.
1: Nah, iya, ada seperti itu, ada terinfo seperti itu. Nah, kalau memang ada yang ngajak itu ya dihindari aja, jangan ikutan makan, jangan mengkonsumsi itu karena kalau efek dari euforia, delirium itu kan bisa menimbulkan ketagihan ya. Ini efek-efek yang bisa menimbulkan kita adiktif ya, ketagihan, sehingga ya itu harus dihindari.
0: Oke, tapi
1: Agak sulit memang untuk menghindari kalau kita udah ada di komunitas itu. Tapi rasanya anak-anak kita ini harusnya lebih cerdas lagi untuk bisa membedakan mana yang bisa mereka apa namanya sebagikan tempat pergaulan atau mana yang hanya sekedar tahu saja gitu loh.
0: Tapi dok, kalau tadi dokter mengatakan bahwa dari makanan-makanan yang ada di sekitar kita, terus kemudian ternyata ditaburi gitu ya bahasanya. Terus gimana cara
1: Ya.
0: kita membedakan makanan itu aman dengan ternyata ada campurannya barang bahaya gitu? Gimana dok?
1: Kalau dosis yang ditaburkan tuh cukup tidak terlalu, kan obat ini juga tidak murah ya sebenarnya. Tramadol ini salah satu obat yang agak cukup mahal dan biasanya tramadol ini dosisnya kemasannya tidak hanya satu, ada beberapa kemasan. Nah, kalau makanan yang kita makan konsumsi sudah ditabur itu ya bisa aja kita mendapat. Tapi biasanya ketika kita makan tergantung makanannya. Kalau makanannya di situ ada susunya berarti akan hilang efeknya karena ada susunya.
0: Oke.
1: Tapi kalau makan tidak ada kandungan susunya ya mungkin kita ada efek. Contohnya adalah mengantuk. Rasa yang paling sederhana adalah mengantuk. Kok habis makan ini jadi rasanya pengen ngantuk, rasanya melayang kayak kayak enggak ini ya, kayak enggak on gitulah. Nah, itu kita curiga ada makanan yang kita konsumsi mungkin ada kandungannya itu.
0: Oke.
1: Hampir sama kalau kita minum obat flu itu ya. Obat flu itu kadang kalau obat flu-nya agak-agak dosisnya agak yang tinggi itu kita kan rasanya pengen, oh kok jadi ngantuk ya. Nah, mirip seperti itu.
0: Oke, berarti supaya ternetralisir gitu, kita bisa konsumsi rutin susu gitu ya, dok ya, solusinya.
1: Iya. Iya.
0: Oke, terus bagaimana dok pesan untuk generasi muda dan juga masyarakat khususnya ya untuk lebih waspada nih terhadap penyalahgunaan narkoba yang mungkin ada di sekitar kita tapi kita tuh nggak tahu nih bahwa itu ternyata bahaya gitu. Monggo silakan dok.
1: Ya, pesan saya adalah berhati-hatilah dalam menjaga pergaulan. Pilihlah orang teman-teman bergaul yang memang memberikan manfaat pada kita secara lahir dan batin, tidak hanya untuk berkomunikasi, tapi memberikan dampak yang positif bagi kitanya. Rasanya anak-anak itu cukup bisa melihat kok mana yang bisa dijadikan teman lahir batin, teman dunia akhirat, mana yang hanya sekedar kenal saja, karena memang semua pasti akan kelihatan kalau orang yang menggunakan obat-obatan yang sifatnya mesti golongan-golongan narkoba, golongan nafsa kayak gini, biasanya orang-orangnya juga akan terlihat bagaimana perilaku sehari-harinya, gampang emosional gitu ya.
0: Oke, baik.
1: Satu lagi sebenarnya,
0: Monggo,
1: satu
0: silakan,
1: lagi
0: dok.
1: mbak aja.
0: Silakan, dok.
1: Akhir-akhir ini juga sudah mulai ada namanya tembakau sintetis, sintetis atau apa namanya istilahnya ganja, ganja sintetis ya, karena memang karena kalau mendapatkan ganja itu cukup susah dan mahal. Sekarang sudah ada lagi orang berinovasi membuat ganja sintetis atau dalam bentuk tembakau, bentuknya tembakau tapi sebenarnya bukan tembakau itu, bukan, tapi daun, daun-daunan kering yang disemprot dengan suatu zat yang bisa berefek terhadap saraf di otak kita, sehingga efeknya seperti menggunakan ganja atau bahkan lebih kuat daripada ganja. Ini juga sudah mulai ada Mbak Ajeng, sehingga saya berharap, kami itu dari kesehatan sangat berharap biarkan itu ada tapi jangan dikonsumsi gitu. Istilahnya kita benar-benar, karena sekali pakai biasanya akan ketagihan, karena ketika menghadapi suatu tekanan, ketika menghadapi suatu masalah, ada hal yang tidak sesuai yang kita inginkan, pasti akan berikan, wah coba ya aku tak pakai itu gitu, tak pakai nyobain pil sapi atau mencobain tembakau sintetis. Ya ini juga kadang-kadang anak-anak ini khawatirnya mereka mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan sesaat melupakan masalah itu, padahal kalau udah dia tersadar lagi kan masalah itu tidak hilang kan, masih ada. Sehingga kalau menghadapi tekanan, kalau menghadapi masalah, jangan lari ke hal-hal yang sifatnya hanya mengalihkan masalah, tapi ayo selesaikan baik-baik dengan keluarga, dengan sekolah yang memang di mana mereka membutuhkan untuk diselesaikan. Itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Dr. Anisha atas waktu dan juga informasinya dan edukasi yang telah diberikan pagi hari ini. Sehat selalu ya, Dok, ya.
1: Sama-sama, Mbak Aja.
0: Ya,
1: amin. Mbak Aja juga sehat, ya.
0: Amin.
1: Mudah juga sehat semua, ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup difahami dan kita bisa memilih mana yang harus dilakukan, mana yang harus kita hindari.
0: Iya, siap. Terima kasih, dokter. Selamat melanjutkan tugasnya, sama-sama. Dok, ya.
1: Terima kasih. Sama-sama, Mbak Aja. Sampai ketemu lagi.
0: Iya, dokter. Iya, teman berdua, itu tadi perbincangan kita dalam dialog pada Asta Cita bersama dengan Dr. Anisha Ulfa Hanum Mkes, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan juga Kesehatan Jiwa, yang pagi hari ini tentunya kita membahas sesuatu yang sangat penting ya teman berdua. Semoga pembahasan mengenai bahaya pil sapi ini tadi dapat menambah pengetahuan masyarakat dan juga menjadi langkah bersama kita nih dalam mencegah penyalahgunaan narkoba serta obat-obatan berbahaya. Dan kali ini pokoknya dengerin selalu di Bahas Asta Cita Temu Pro 2 setiap di jam 9.15 dan pokoknya stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Coba deh kita bayangin sebentar. Gimana jadinya kalau semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, termasuk juga teman-teman difabel. Karena sebenarnya potensi itu ada di mana-mana. Tapi seringkali yang kurang bukan kemampuannya, melainkan kesempatannya. Saat ruang dibuka lebih luas, masa depan yang lebih adil dan inklusif bisa benar-benar terwujud. Dengan memberi peluang yang setara, kita bisa lihat lebih banyak ide, lebih banyak karya, dan lebih banyak keberanian untuk melangkah. Teman terbaik kamu. No matter what, no matter what.

Sofi Raju masih menemani kamu tentunya di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 kali ini. By the way, siapa teman Pro 2 yang hari ini lagi pakai nuansa batik ya kan? Ya barangkali karena gak pakai baju Jawa, akhirnya pakainya batik. Ataupun baju Jawanya dikasih ala-ala dikasih sentuhan batiknya itu kan. Nah, kan yang satu ini bukan cuma sekedar motif cantik teman budaya, tetapi juga punya dan menyimpan nih banyak cerita dan filosofi panjang dari budaya Indonesia termasuk budaya Jawa. Nah, setiap motif batik ini memiliki makna tersendiri. Misalnya motif parang ini sering dikaitkan dengan semangat dan juga kekuatan. Ada motif kawung yang melambangkan harapan baik dan keseimbangan hidup. Dan tentunya batik ini mengingatkan kita bahwa semua sebuah seni karya gitu kan, ini bisa jadi identitas dan juga kebanggaan sebuah bangsa teman berdua. Jadi buat kalian yang hari ini jarinya jari batik kawung ataupun parang gitu kan, ya semoga ditambah nilai semangatnya juga harapan baik tercipta gitu kan ya teman berdua. Aku mau menyapa yang udah gabung kali ini, ada Kak Sayyid dari Imogiri. Kak Sayyid dari Imogiri ya. Wow, Kak Sayyid dari Imogiri kali ini mau minta lagu dong. Apa nih lagunya yang mau diminta Kak Sayyid? Aku minta lagunya Nakila yang MMG, bukan OMG nih. Oh my god, pakainya yang My Mind Gue. Oke, siap. Kali ini Nakila spesial buat Kak Sayyid di Imogiri dan juga teman Pro 2 yang udah gabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sahabat kreatif, seiring dengan perkembangan dan tuntutan era yang makin kompetitif dan komunikatif ini, perkembangan bahasa juga tentunya semakin pesat. Kita dituntut untuk menguasai banyak bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa daerah sekitar dan bahasa asing yang wajib kita pelajari. Apa saja sih pentingnya menguasai bahasa? Sahabat, kuasailah bahasa asing. Belajar bahasa asing sesungguhnya akan membuka cakrawalamu. Dengan menguasai bahasa asing, kita semakin berpeluang lebih besar untuk menguasai dunia. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Bahasa Indonesia juga sebagai lingua franca, yaitu bahasa pengantar atau bahasa pergaulan, agar masing-masing pihak yang berbeda bahasa sama-sama mengerti dengan apa yang disampaikan. Nah, kita juga harus melestarikan bahasa daerah ya. Jangan pernah punya pikiran atau dipandang kuno atau lawas jika belajar bahasa daerah. Tahukah kamu, sahabat, bahasa daerah adalah kekayaan terakhir sebuah bangsa sebagai bukti adanya peradaban, seni, dan budaya. Bahkan, eksistensi bangsa itu sendiri yang diwariskan baik secara lisan ataupun tulisan. Jadi, jangan pernah ragu untuk menguasai bahasa ya. Lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 Jogja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, yeah, karena kita Indonesia sesungguhnya. Thank you teman Pro 2 yang udah nemenin aku ya. Dari tadi jam 5, saatnya aku mau pamit dulu. Udah hampir jam 10 nih teman Pro 2. Kali ini aku Safira Ajeng mau pamit, dan nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Aceh yang udah ready kali ini teman Pro 2. Bye-bye.

Kita mulai info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan pemerintah mempercepat pembangunan 15 bendungan di berbagai daerah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Infrastruktur tersebut ditargetkan mendukung irigasi lebih dari 200 ribu hektar lahan pertanian. Deputi 3 Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadana, mengatakan pembangunan bendungan menjadi salah satu langkah penting menghadapi dampak perubahan iklim. Menurutnya, irigasi yang memadai dibutuhkan agar sektor pertanian tidak lagi bergantung pada curah hujan. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum per 21 Juli 2026, sebanyak 240 bendungan telah beroperasi. Sementara itu, 15 bendungan lainnya masih dalam tahap pembangunan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp32,806 triliun. Bendungan yang sedang dibangun tersebar di 10 provinsi. Wilayah tersebut meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Maluku.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Badan Gizi Nasional akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah timur dan daerah konflik. Sejumlah skema distribusi tengah disiapkan agar layanan gizi tetap menjangkau anak-anak di kawasan tersebut. Demikian disampaikan Kepala BGN Sudaryono melalui keterangannya di Jakarta Kamis kemarin. Kamis ini, menurut Sudaryono, BGN telah memetakan berbagai persoalan pelaksanaan MBG untuk menentukan langkah perbaikan yang menjadi prioritas. Pendekatan tersebut dilakukan agar penanganan difokuskan pada persoalan yang dinilai paling mendesak. BGN juga tengah menyusun mekanisme distribusi MBG bagi anak-anak di daerah rawan konflik. Sejumlah uji coba telah dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri, termasuk memanfaatkan fasilitas gereja sebagai titik penyaluran makanan bergizi. Sudaryono menambahkan seluruh anak Indonesia, termasuk di daerah terpencil dan rawan konflik, berhak memperoleh akses terhadap makanan bergizi. Karena itu, BGN akan terus memperkuat pola distribusi agar program MBG dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Serang mencatat peningkatan laporan kebakaran lahan yang terjadi hampir setiap hari selama sepekan terakhir. Kondisi cuaca panas disertai angin kencang membuat area ilalang dan lahan kering semakin mudah terbakar di berbagai lokasi. Kebakaran terbaru terjadi pada Rabu malam 28 Juli 2026 di kawasan perumahan BMS Kota Serang, Banten. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan kobaran api sebelum meluas ke kawasan permukiman warga sekitar. Kasidalops Damkar Kota Serang, Asep Setiawan, memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kebakaran diduga dipicu oleh gesekan ranting pohon yang kering akibat cuaca panas. Menurutnya, hampir setiap hari pihaknya menerima laporan kebakaran, khususnya di area ilalang. Laporan terbanyak terjadi pada Sabtu 23 Juli lalu, yakni mencapai 12 kejadian.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Di hari Kamis, saatnya aku Gatri Syaja yang bakal nemenin kamu di Santai Siang. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Dan kita akan mengawali Kamis siang ini dengan Pro 2 Hitlist seperti biasa. Pada udah gak sabar, pengen tahu gitu ya 20 lagu yang bisa dipilih di Pro 2 Hitlist yang hari ini, ya kan? Tapi aku mau nyapa dulu nih teman Pro 2 yang siang hari ini lagi dengerin Pro 2 Jogja. Semoga kamu dalam kondisi yang sehat-sehat dan bahagia ya. Kalau misal kamu yang lagi sakit, ya udah semoga lekas sembuh, terus bisa beraktivitas seperti biasanya lagi ya. Karena ya namanya kalau pas lagi sakit tuh jadi enggak bisa ke sekolah, gak bisa ke kampus, ataupun juga gak bisa berangkat kerja gitu ya. Rasanya gak enak banget sih teman Pro 2. Tapi kalau emang kamu lagi sakit dan butuh istirahat, ya udah istirahat aja dulu gitu ya kan. Terus kalau misal kamu yang lagi mungkin lagi sebel ataupun juga lagi kurang happy pagi hari ini atau siang hari ini, ya semoga dengan dengerin Pro 2 Jogja serta lagu-lagu fresh hits yang bakalan aku mainkan untuk kamu, kamu bisa jadi happy lagi ya. Kalau misal kamu belum happy gitu ya, ya udah dengerin aja lagu-lagu yang bakalan aku mainkan nanti gitu kan di Pro 2 Hitlist dan nanti sampai jam 3 sore. Buat kamu yang udah penasaran kira-kira list Pro 2 Hitlist-nya tuh lagunya apa aja, sabar dulu ya. Aku bakalan kasih tahu semua lagunya setelah yang satu ini.

Ya teman pro 2, saatnya aja buat kasih tahu kamu daftar lagu yang bisa kamu pilih di segmen pro 2 hitlist di siang hari ini. Ada 20 lagu, tentunya 10 lagu Indonesia dan juga 10 lagu manca yang bisa kamu pilih dan bisa kamu dengarkan dari jam 10 sampai nanti jam 12 siang nanti ya. Ya udah, untuk 10 lagu Indonesianya, ini aku punya lagunya Adrian Khalif 2001 kali, Tulus Teh Hijau, Mahalini Melawan Restu, Sabrina Leanor Haha, Run featuring Salma Salsabil, Hey Tunggu Dulu, She Lounge 7 Sederhana, Feby Putri featuring Firsa Besari Runtuh, BCL Selalu Ada Di Nadimu, Sal Priyadi Foto Kita Blur, dan lagunya Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Untuk lagu manca, kamu bisa memilih diantaranya lagu Ed Sheeran Perfect, Taylor Swift I Knew It I Knew You, terus juga lagunya Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, BTS Hooligan, Bruno Mars Cha Cha Cha, Meghan Trainor Made You Look, Madonna featuring Sabrina Carpenter Bring Your Love, Sam Smith Too Good At Goodbyes, Cat's Eye Internet Girl, dan juga lagunya Nicki Every Summertime. Dari kedua puluh lagu ini kamu mau dengerin yang mana dulu? Langsung aja kirimin pilihan kamu ke 0811 2511025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Ya teman pro 2, Sanya aja buat mulai puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama teman pro 2 yang tentunya sudah bergabung ke 0811251125. Ada Meisa di Condong Catur, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Dia pilih lagunya Mahal Ini, And Now, Ed Sheeran dan juga Nicki. Beberapa lagunya ini juga dipilih sama Katri di lain yang Ed Sheeran sama yang Ed Sheeran aja ya Katri ya. Yang Perfect. Terus juga untuk lagunya And Now ini juga dipilih sama Lara. Ya udah langsung aja aku habis ini bakalan puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama Meisa, Katri dan juga Lara. Enjoy.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita. Berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif. Ya, mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Ya teman Pro 2, 4 lagu yang tadi udah dipilih sama Meisa di Condong Catur udah aku puterin ya. Ada Katri di Playen yang juga milih Ed Sheeran tadi, terus abis itu sama Mahalini juga ya. Yang belum keputer ini

adalah lagunya BTS, lagunya Sam Smith, dan juga lagunya Sal Priyadi. Ya udah, abis ini aku puterin lagunya yang udah dipilih sama Katri. Tapi yang milih BTS nggak cuman Katri aja nih ya. Ada Natalia juga di Jakal yang milih lagunya BTS, Sam Smith, dan juga Cat's Eye. Terus juga Fuad, ini dia milih lagunya Sal Priyadi juga ya kan. Bayu di Godean juga pilih lagunya Sam Smith. Dan juga Said di Imogiri, ini juga dia tadi pilih Nicki dan juga Ed Sheeran ya. Sal Priyadi juga dia pilih, teman pro 2. Jadi ya udah, abis ini aku bakalan puterin deh lagunya yang udah dipilih nih sama Kak Tri, sama sama Natalia, terus juga sama Bayu dan juga Said di Imogiri. Dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang belum ikutan pilih lagu di Pro 2 Hitlist yang hari ini, monggo langsung aja kirim pilihan kamu gitu ya. Kita masih punya banyak lagu-lagu yang bisa kamu pilih nih teman Pro 2. Di antaranya ada lagunya Adrian Khalif 2001 kali, Tulus Teh Hijau, Sabrina Leonor, Haha, Run featuring Salma Salsabil, Hey Tunggu Dulu, Sheila on 7 Sederhana, Feby Putri featuring Virsa Bersari Runtuh, BCL Selalu Ada di Nadimu, terus juga lagunya Taylor Swift I Knew It I Knew You, terus juga lagunya Ariana Grande Hate That I Made You Love Me, Bruno Mars Cha Cha Cha, Meghan Trainor Made You Look, Madonna featuring Sabrina Carpenter Bring Your Love, dan juga lagunya Cat's Eye tadi udah dipilih ya. Ya udah, itu aja pilihannya. Langsung aja kamu pilih dan langsung kirimin pilihan kamu ke nomor WA Pro 2 di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya? Apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.
3: Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, lanjut lagi nih. Aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Lara Purnamasari. Dia pilih lagunya Feby Putri, Runtuh. Terus juga lagunya Enau tadi udah diputer, Shilawn Seven Sederhana, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me ya. Terus juga yang tadi dipilih sama Natalia, kurang aku puterin yang Cat's Eye ya. Aku puterin deh abis ini sekalian. Ya udah, enjoy teman Pro 2 lagu-lagu yang udah dipilih sama Lara dan juga sama Natalia di Jakal.

Identitas Bangsa. Selain sabun, body lotion adalah produk perawatan kulit yang sering kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu, teman Pro 2? Body lotion mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu caliraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata calir yaitu sediaan air dalam penggunaan kosmetik. Sementara raga berarti badan atau tubuh. Jadi, caliraga bisa diartikan sebagai cairan yang digunakan untuk melembutkan dan memuluskan seluruh tubuh.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang sudah bergabung ke 0811-2511025, makasih banyak ya. Tadi aku udah puterin beberapa lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2. Ada Katri, ada Natalia, ada Lara gitu ya. Nah lanjut aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Fuad gitu ya. Dia pilih lagunya Bruno Mars, terus juga pilih lagunya apa aja tadi ya. Ada beberapa lagu sih yang dipilih sama Fuad. Dia pilih lagunya Sal Priadi dan juga Bruno Mars ya. Terus juga abis itu ada yang gabung tapi gak ada namanya, dia milih nomor 4. Ini nomor 4-nya gak tahu apakah yang Indonesia atau manca, tapi yang manca kan BTS udah diputerin. Jadi ya aku anggapnya yang 4 Sabrina Leonor aja ya yang belum diputer. Terus ada Bayu di Godean pilih lagunya BCL, Bruno Mars, Sam Smith, dan juga lagunya Salma Salsabil. Ya udah, abis ini langsung aja aku bakalan puterin lagu-lagunya ya.

0: On Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih?
3: Krim pencerah muka itu.
2: Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Ya buat kamu teman Pro 2 yang udah gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist, makasih banyak ya. Di siang hari ini kita masih punya waktu sampai jam 12 gitu ya. Kurang lebih ada 20 menit lagi nih teman Pro 2. Jadi aku bakal lanjut lagi nih buat puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang udah gabung ke 0811-251-1025. Ada Said di Mogiri yang dia pilih lagunya Adrian Khalif 2001 kali, terus juga lagunya Tulus Teh Hijau, ada lagunya Ariana Grande dan juga lagunya Nicki, terus juga udah ya yang lain udah aku puterin. Dan ya tentunya teman Pro 2 buat kamu yang belum gabung di kesempatan siang hari ini, boleh banget nih kamu gabung karena masih ada beberapa lagu yang bisa kamu pilih. Di antaranya adalah lagunya Run featuring Salma Salsabil, Hey Tunggu Dulu, terus juga lagunya udah ya, yang Indonesia cuman tinggal itu aja nih teman Pro 2. Terus abis itu untuk yang manca, kamu masih bisa milih lagunya Meghan Trainor, Made You Look, Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love teman Pro 2. Jadi ya udah, sambil aku nunggu nih buat kamu yang masih pengen gabung di siang hari ini, aku bakalan puterin dulu nih lagu-lagu yang tadi udah dipilih sama Said di Imogiri.

Ya teman Pro 2, masih ada beberapa lagu yang belum dipilih nih sama teman Pro 2. Tapi kalau katanya Wendy di Gunung Kidul, dia pilih lagunya Sabrina Leonor, Feby Putri, sama Ariana Grande. Tadi udah aku puter ya. Terus juga kalau kata Risma di Klaten, request apa aja yang belum diputar ya. Taufik pilih lagunya Adrian Khalif dan Sabrina Leonor, tadi udah aku puter. Terus juga Aisyah pilih lagunya Ed Sheeran, Sal Priyadi dan BTS, tadi udah aku puterin juga ya. Jadi ya udah, aku bakalan puterin dulu nih lagu yang belum dipilih nih sama teman Pro 2 yang udah gabung ya. Ya udah, dengerin aja nih, ada lagunya Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love, teman Pro 2, dan juga nanti ada beberapa lagu lainnya.

Ya teman Pro 2, itu dia beberapa lagu di Pro 2 Hitlist yang tentunya udah aku puterin teman Pro 2. Dan tentunya di jam 12 siang hari ini aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di Ngobrol UMKM siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Masih ada aku, Gatri Syaja, yang tentunya siang hari ini masih nemenin kamu di Santai Siang. Dan kali ini aku akan ajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol di Kita Indonesia hari ini, edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Dan sudah hadir di studio Pro 2 Jogja ada Kak Isa Setiawan. Halo, selamat siang Kak Isa.
2: Halo, selamat siang semuanya.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah luar biasa baik ya. Terima kasih sudah diundang di sini nih.
1: Alhamdulillah. Terima kasih juga loh Kak Isa sudah meluangkan waktu gitu ya.
2: Sama-sama.
1: Di tengah kesibukannya.
2: Luar biasa hari ini memang.
1: Oke, lagi sibuk apa nih?
2: Kebetulan lagi ada pameran juga di Loman Park Hotel.
1: Oke.
2: Yang loading-an tadi malam. Terus hari ini nanti juga ada photo shoot untuk fashion show yang akan datang di bulan Agustus nanti jam 3 setelah ini.
1: Oke, jadi abis ini langsung ke sana ya.
2: Abis ini ngurusin itu lagi juga.
1: Oke, dan tentunya teman Pro 2, topik kita untuk siang hari ini adalah fashion lokal naik kelas, membangun brand yang punya cerita, bukan sekedar jualan baju gitu. Kalau biasanya sih di acara ngobrol-ngobrol UMKM kita, itu kan biasanya kita ngobrolinnya tentang F&B ya kan, terus juga craft. Nah ini dari bidang fashion teman Pro 2. Kayaknya kalau di Indonesia tuh fashion udah mulai apa ya, fashionnya tuh udah mulai macem-macem gitu. Kalau dulu mungkin modelnya ya gitu-gitu aja, standar-standar aja gitu ya. Dan kalau sekarang tuh banyak, udah mulai banyak anak-anak muda yang melek fashion gitu ya, yang kayak pengen bergaya ataupun juga mereka sendiri tuh punya gaya-gaya yang unik
2: ya,
1: gitu. Nah kalau Kak Isa sendiri nih di brandnya yang namanya tuh Gorillen.
2: Ya, Gorillen betul.
1: Gorillen kan?
2: Ya, betul.
1: Aku takutnya salah nyebut
2: salah
1: nih.
2: Kebanyakan nah, pada nyebutnya Gorilla sebenarnya.
1: Okay.
2: Gorillas atau Gorilla seperti itu.
1: Oke, okay. Tapi sebenarnya Gorillen kan?
2: Ya, bener,
1: karena
2: Gorillen.
1: Ada ND-nya di ya, belakangnya gitu. Betul. Nah, ini kalau cerita sedikit tentang Gorillen nih. Mungkin kayak kenapa namanya Gorillen?
2: Nah, sebenarnya Gorillen itu dari kata Gorilla Island, enggak?
1: Oh,
2: jadi
1: iya.
2: Kenapa gorila? Saya suka sosok gorila yang saya rasa itu terlihat sangat kuat, angkuh, dan tidak pernah takut dengan apapun segala rintangan. Nah, terus yang kedua itu adalah looknya yang big size ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang ingin saya berikan kepada para klien saya ataupun customer saya bahwa baju itu saya ingin memberikan bukan bahasanya oversize, tapi nyaman dipakai dan memberikan kebebasan seperti itu.
1: Okay.
2: Kan kalau oversize itu kan bebas bergerak kan, seperti itu.
1: Okay. Tapi kalau misal brand Gorillen sendiri atau mungkin usaha fashion ini sendiri tuh udah mulai dari kapan sih, Kak Isa mulainya?
2: Nah, untuk brand fashion saya Gorillen ini sudah dari tahun 2022, jadi tahun ini sudah berjalan 4 tahun.
1: Ya, okay. Gitu. Lumayan lama ya.
2: Lumayan lama.
1: Tapi berarti 2022 tuh masih zaman-zaman COVID nggak sih?
2: Ya, masih ada protokol-protokol COVID itu masih diterapkan itu.
1: Oke, okay. Agak riuh berarti ya dulu ya.
2: Betul. Jadi okay, sisi produksi pun juga harus ada standar yang harus kita ikuti. Lalu dari apalagi penjualan ya, tempat lokasi penjualan yang menerapkan sistem first in first out-nya dari para customer yang masuk ke mall itu juga harus ada apa ya, syarat standar khusus harus apa sudah vaksin dan lain sebagainya.
1: Iya.
2: Jadi memang cukup struggling sih Kak saat itu. Awal-awal buka itu.
1: Udahlah kalau biasanya awal-awal bisnis tuh emang harus struggling dulu.
2: Betul.
1: Gitu ya. Ini udahlah lagi awal-awal merintis usaha di masa COVID lagi.
2: Betul, ya.
1: Tapi alhamdulillahnya bertahan sampai sekarang.
2: Itu dia. Dan justru itu yang memulai malah bahasa saya kalau bahasa Jawa ngerjekeni ya.
1: Oh.
2: Ya di masa itu ketika siapa yang di saat kita kena musibah mungkin ya. Tapi tetap kita bertawakal, kita berusaha, ternyata memang Allah kasih jalan di situ.
1: Alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misal sesuai tema kita di siang hari ini gitu ya. Ini kan Goriland ini enggak hanya perkara jualan baju aja gitu. Betul. Tapi ada story atau ada cerita ataupun juga mungkin ada pesan yang ingin disampaikan gitu lewat baju-baju ataupun juga lewat desain-desain yang Mas Isa hadirkan di Goriland. Nah, ini kalau untuk cerita-cerita ataupun juga pesan yang ingin disampaikan tuh apa sih melalui baju-bajunya?
2: Oke, mungkin saya bisa mulai itu dengan seperti ini. Menurut teman-teman, kenapa kita rela membeli produk mungkin ya T-shirt yang seharga 500 ribu atau mungkin bahkan jutaan rupiah yang sebenarnya kalau secara segi biaya pembuatan itu tuh jauh lebih murah gitu. Tapi kenapa kita mau membeli gitu? Apakah itu kita membeli cerita di balik brand tersebut? Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat bahwa masa depan fashion lokal bukan hanya tentang membuat baju yang bagus, tapi tentang bagaimana sebuah brand itu bercerita yang membuat orang-orang itu bangga untuk memakainya. Dan salah satunya saya terapkan di Goriland ini. Gitu.
1: Oke. Jadi kayak local pride gitu ya.
2: Iya, local pride.
1: Oke, baiklah. Tapi kalau misal soal desain ataupun juga soal model baju-baju yang Kak Isa buat gitu ya. Ini emang mungkin mengikuti pasar yang ada di Indonesia, khususnya di Jogja gitu ya. Atau mungkin kayak Kak Isa punya kayak ciri khas khusus gitu yang emang kalau orang lihat tuh, oh ini Goriland nih gitu.
2: Nah, kalau ciri khas khusus pasti harus ya, harus ada karena itu sebagai unique sell point-nya kita sebagai brand. Apalagi kalau misalkan pelaku fashion itu pasti sudah sangat banyak. Lalu apa nih pembedanya kita dengan yang lain seperti itu? Dan di Goriland ini kalau untuk bercerminnya kiblatnya kemana kalau bahasanya, mungkin bisa dibilang lokal juga tapi internasional. Lokal rasa internasional begitu, karena ada beberapa hal yang ingin saya angkat dengan sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan ya, bahwa UMKM naik kelas, bahwa dari misalkan material lokal ini bisa loh didesain khusus dan juga ditampilkan dengan look yang internasional, yang nggak begitu-begitu aja atau bisa dibilang mesti lebih modern seperti itu. Karena kan fast fashion sudah kita ketahui ya, benar-benar pergolakannya cepat sekali, jadi itu yang ingin saya angkat kayak gitu.
1: Oke. Jadi tidak hanya sekedar baju gitu ya.
2: Tapi apa nih cerita di baliknya, di balik itu semua.
1: Oke, baik. Tapi dalam perjalanannya Kak Isa untuk membangun brand Goriland ini, terus juga memperkenalkan mungkin desain-desainnya ataupun juga pilihan-pilihan warna, mungkin tadi aku sempat lihat di Instagramnya itu kayaknya kan Kak Isa tuh pertamanya kan fokusnya ke menswear atau pakaian untuk laki-laki gitu. Tapi ada beberapa motif ataupun juga warna-warna yang menurut aku untuk mungkin kayak ya budaya orang Indonesia tuh cowok tuh belum seberani itu untuk pakai motif-motif yang mungkin benar-benar rame gitu ya, terus warna-warna yang gonjreng gitu. Nah, ini kalau Kak Isa sendiri kenapa berani bikin baju yang kayak gitu? Apalagi kan emang pasarnya tuh laki-laki gitu.
2: Bisa dibilang kita harus bisa menciptakan tren juga Kak. Karena ketika kita menciptakan tren, orang itu pasti akan melekat kepada brand kita. Oh, ketika sudah mulai nih tertarik dengan styling yang seperti ini stylingnya siapa sih? Seperti itu. Cara kisinya, cara khasnya kita untuk nge-branding seperti itu ya. Sehingga ketika sudah melekat nih di para masyarakat bahwa oh ini stylingnya baju Goriland tuh memang seperti ini kayak gitu. Nah, ini perlu ketika kita memulai untuk dari sisi segi branding, apalagi kita sebagai perintis awal ya, untuk pemula di bidang fashion itu harus segera kita lakukan di awal justru.
1: Oke.
2: Karena kalau kita sudah bisa nih menggait hati masyarakat dan juga menciptakan template khusus bahwa Goriland itu seperti ini, itu pasti kedepannya kita jalannya akan lebih mudah. Kayak gitu. gitu.
1: Oke, okay. Tapi kalau Kak Isa sendiri tuh pengennya Gorilland itu dikenal sebagai apa nih? Karena kan tentunya ketika kita punya produk itu kan punya pangsa pasarnya sendiri gitu. Misalnya kelas-kelas menengah ataupun juga ke atas gitu. Nah ini kalau Gorilland sendiri nih, apakah menyasar ke anak muda yang emang punya style apa ya, yang mungkin edgy ataupun juga yang modern, ataupun juga kayak ya orang-orang yang udah agak dewasa itu juga bisa untuk pakai produk-produknya Gorilland nih.
2: Oke. Kalau saya sendiri sebenarnya kami ingin membuat pakaian yang membuat pria ya, awalnya karena berjalan dengan menswear itu tadi, merasa percaya diri tanpa menghilangkan kenyamanan mereka.
1: Oke. Okay.
2: Pertama itu. Dan kenapa nih kalau harus Gorilland itu kenapa? Karena saya ingin menciptakan dari sosok gorila yang saya sebutkan tadi bahwa itu adalah sosok yang percaya diri, berani, bebas, sederhana, maskulin, dan juga dekat dengan budaya dengan mengangkat warisan Nusantara tadi atau wastra, dengan mengangkat batik ataupun tenun. Seperti itu. Itu konsep yang ingin saya kemas dalam sebuah desain yang modern. Begitu, Kak.
1: Oke. Oke, okay. Nah kalau di Indonesia sendiri itu kan mungkin kalau sekarang sih udah lumayan bergeser ya untuk mindsetnya sendiri gitu. Tapi masih banyak juga sih mungkin kayak aku tuh melihat ataupun juga mendengar sesepuh gitu kan ya yang misalnya tuh mereka masih menganggap bahwa kalau laki-laki atau cowok tuh gak boleh pakai pakaian yang mungkin atau mungkin yang kayak ya pakai bajunya tuh yang biasa aja lah, kemeja, celana udah, kaos, celana udah gitu. Padahal kan sekarang tuh banyak banget cowok-cowok yang udah melek fashion gitu ya, yang pakai vest lah, pake atau outer. Mungkin juga pakai outer, pakai kain bahkan, terus juga pakai sepatu yang modelnya tuh macam-macam gitu ya. Terus warnanya juga banyak pilihannya gitu. Nah ini kalau Gorilland sendiri ada kayak misi kesana nggak sih untuk merubah semacam apa ya mindset ataupun juga kebiasaan orang Indonesia terutama laki-laki ya di bidang fashion ini?
2: Pasti ya, pasti ada misi kesana karena otomatis kita membuat produk itu punya tujuan masing-masing setiap desainnya. Jadi harapannya juga ketika kita membuat produk itu bisa di mix and match dan ini memberikan color baru bagi si pemakai seperti itu. Vibe yang akan kita bawakan dan itu ditentukan dari style style apa yang akan kita pakai. Atasannya overset, fitset, fit size ataupun oversize, bawahannya juga seperti itu ataupun mau short ataupun long, itu juga sangat nanti menentukan bagaimana pembawaan kita pada hari itu juga kayak gitu. Nah, kita kan sehari-hari juga banyak melakukan aktivitas, bahkan dalam satu hari pun beberapa aktivitas yang berbeda gitu ya. Dan perlu kita remind lagi bahwa satu style itu tidak bisa dipakai di beberapa acara. Belum tentu bisa seperti itu. Nah
1: iya
2: jadi
1: sih,
2: memang harus melek terkait ini, karena banyak kegiatan pastinya yang akan kita ikuti dan itu harus disesuaikan dengan bisa dibilang bahasanya lingkungannya kita saat itu mau ke arah mana seperti itu sih.
1: Iya sih, ya mungkin kalau kepaksa masih oke ya mas, tapi kadang-kadang tuh aku kayak nggak tahu kenapa tapi pernah di beberapa acara wedding gitu ya, aku tuh ngelihatnya ada, ini bukan bocah atau bukan remaja gitu ya, tapi ini tuh ibu-ibu yang dia tuh pakai celana kargo terus sama kayak blus aja gitu pergi ke kondangan. Aku pikir kayak ini dia nih gimana ya gitu, iya kan? Maksudnya mungkin kalau masih bocah atau mungkin masih remaja masih oke, masih bisa dimaklumi gitu. Tapi mungkin kayak ya emang harus menempatkan apa ya cara berpakaian kita ke acara yang sesuai gitu ya mas ya.
2: Betul. Nah itu satu, atau bisa juga seperti ini, dia ingin menonjolkan karakteristik dirinya sendiri. Brand image dirinya sendiri. Nah, mungkin orang tersebut ingin menciptakan bahwa oh memang si orang ini itu fashion style-nya itu seperti ini. Itu ada juga yang seperti itu, Kak. Jadi memang punya ego bahwa saya pengen yang dinilai dengan bahwa dilihat karakteristik saya seperti ini dengan kargo sporty yang terlihat dengan look yang sporty atau streetwear seperti itu juga ada, meskipun dia datang ke acara kekondangan dan lain sebagainya, dan menurut saya itu sah-sah aja sebagai seorang fashion stylist ya. Tanpa memang kita mungkin melihat konotasinya kita sedang menghadiri acara apa gitu. Tapi memang diimbangi seharusnya, misalkan atasannya ada yang memang atasan yang menggambarkan bahwa kamu hadir ke kondangan seperti itu, atau mungkin konsep pernikahannya seperti apa, apakah dikemas dengan acara tradisional ataupun modern. Nah itu perlu disesuaikan juga, nggak mungkin kalau misalkan sudah ditulis ya dress code-nya ini, kita tiba-tiba nyeleweng dari situ kan sangat tidak mungkin.
1: Iya, gitu. Jadi tetap dengan fashion diri sendiri atau dengan ciri khasnya sendiri, tapi juga tetap disesuaikan dengan acara ataupun juga tempat kita berada gitu ya. Waduh, sekalian bisa konsul tentang fashion nih kayaknya teman berdua. Jadi buat kamu yang punya pertanyaan terkait brand Gorillen ataupun juga gimana caranya bikin brand atau menjalankan usaha UMKM di bidang fashion, atau mungkin kayak ya sedikit-sedikit konsultasi masalah fashion, boleh nih kamu bisa gabung aja di obrolan kita siang hari ini. Langsung aja kamu bisa gabung ke nomor WA kita di 0811-251-1025, atau kamu juga bisa komen di channel YouTube-nya RRI Jogja Official teman Pro 2, karena siaran kita siang hari ini juga disiarkan secara langsung gitu ya di YouTube-nya RRI Jogja Official. Aku tunggu nih teman Pro 2 buat pertanyaan-pertanyaan kamu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini teman Pro 2. So stay tune.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Balik lagi di Kita Indonesia siang hari ini, tentunya masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, dan juga di channel YouTube RRI Jogja Official, yang dimana kamu bisa melihat aku ngobrol barengan sama Mas Isa. Jadi biar mungkin nanti ataupun juga besok gitu ya, kalau misal kamu ketemu sama Mas Isa bisa menyapa gitu ya, walaupun mungkin belum saling kenal tapi karena udah pernah dengerin obrolan kita gitu ya jadi kayak berasa kenal. Mas Isa yang punya brand Gorillan ya, yes, gitu. Atau mungkin ya boleh lah ya, cek-cek gitu kan Instagramnya Gorillan, teman Pro 2. Mungkin yang cowok-cowok bisa memperbarui wardrobe-nya, atau emang kamu tuh butuh baju untuk mungkin datang ke acara, ataupun juga ya emang mau beli baju aja, atau mau beliin baju suaminya atau pacarnya gitu ya. Tapi kalau misal ini Mas, kayak suami aku gitu ya, itu tuh dia sebagai laki-laki tuh kadang gak pede untuk memakai baju-baju yang modelnya tuh agak enggak biasa gitu. Kadang-kadang aja pakai batik yang mungkin warnanya agak mencolok aja tuh dia kayak aduh enggak deh gitu. Nah, kayaknya banyak banget tuh cowok-cowok di Jogja ataupun juga di Indonesia tuh yang masih kayak gitu. Nah, gimana sih Mas caranya cowok-cowok ini gitu untuk bisa apa ya, meningkatkan kepedean gitu untuk mencoba fashion baru, atau mungkin menambahkan aksesoris ataupun juga fashion item yang mungkin gak biasa dia pakai gitu.
2: Oke, kalau tips dari saya, mungkin biasanya suami kakak cuma pakai atasan sama bawahan aja, yeah, gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan outer yang polos. Jadi yang itu sebenarnya itu tidak membuka innernya yang seheboh itu. Jadi ditampilkan mulai dari yang minimalis-minimalis dulu, okay, gitu. Ternyata manis ya ketika dikemas dengan polosan. Karena sebuah brand itu yang saya pelajari, kita harus ada yang berornamen motif dan juga polos, itu paling penting.
1: Oke. Okay.
2: Ya, karena itu menjadi mix and match yang paling utama untuk bisa merubah stylenya kita. Jadi dari awalnya yang seperti itu dengan color yang saya nggak suka warna kuning terlalu gonjreng, gitu, ditutup dengan polosnya. Cukup ditampilkan nanti ketika agak dibuka sedikit, okay, kayak gitu. Tapi nanti mungkin lama kelamaan juga akan, wah ternyata aku juga keren juga ya warna kuning gitu.
1: Okay.
2: Karena kan ibaratnya dibilas ya, dibilas ditutup dengan ornamen yang polos tadi. Nah di situ dari mulai berkaca, mulai bercermin, mulai mikir, wah asik juga nih kayaknya pakai ini, coba deh lebih berani lagi kayak gitu.
1: Oke, jadi pelan-pelan ya.
2: Iya, pelan-pelan. Emang nggak bisa dipaksain sih, karena kalau misalkan kita paksain terus nggak sesuai, bawaannya bad mood tuh seharian.
1: Karena kalau misal kita pakai baju yang bikin kita nggak nyaman atau kita nggak suka tuh emang pengaruh banget ke mood ya,
2: sangat,
1: Mat ya.
2: Sangat, sangat itu pasti.
1: Oke, nah kalau kita ngomongin tentang usaha nih Mas, pasti kan yang namanya usaha tuh di mana-mana pasti ada saingannya gitu. Apalagi kalau di bidang fashion itu kan juga cukup banyak ya. Apalagi nggak cuman dari lokal Indonesia aja, tapi juga ada fashion dari luar. Terus mungkin juga fast fashion yang mungkin harganya tuh murah banget gitu ya kan, tapi gak awet dan lain sebagainya gitu. Nah ini gimana caranya Mas Isa untuk menghadapi tantangan ataupun juga persaingan yang ada di dunia UMKM fashion ini?
2: Oke, kalau saya sendiri sebenarnya menerapkan sistem formula 4C.
1: Apa itu?
2: Nah, formula 4C ini bagi saya yang mungkin bisa mudah diingat sama teman-teman juga. Yang pertama itu adalah karakter.
1: Oke. Okay.
2: Nah, karakter ini ditentukan kepribadian terkait dengan brand yang akan kita bangun kalau kita mau memulai sebuah usaha nih. Kepribadian seperti apa yang ingin kita berikan kepada para buyer-nya kita nih, atau customer kita. Terus siapa Anda di mata pelanggan?
1: Oke. Okay.
2: Nah, karakter itu sangat penting sebagai unique sell point tadi, bisa dibilang seperti itu juga, sebagai DNA produknya kita juga. Nah, itu sangat utama. Lalu yang kedua itu adalah culture. Bagaimana bangun nilai dan juga cerita yang menjadi pondasi sebuah brand.
1: Okay.
2: Nah, culture seperti apa yang ingin kita wujudkan dari brand yang sudah kita bangun. Lalu yang ketiga itu juga ada konsistensi.
1: Okay.
2: Nah, konsistensi ini dengan menjaga keselarasan dari desain. Dari setiap koleksi kita yang akan kita munculkan seperti apa, itu harus ada konsistensi yang tetap berkesinambungan. Lalu juga kualitasnya, komunikasinya, baik dari segi desain ataupun apa yang ingin rasa disampaikan, dan juga pelayanannya ketika kita service dengan kliennya kita. Kayak gitu. Lalu yang terakhir itu adalah community. Nah, itu menciptakan hubungan dengan pelanggan sehingga kita tuh tetap dapat chemistry yang pas, dan juga apa yang ingin kita sampaikan tuh ternyata oh klop ya dengan apa kliennya kita. Kayak gitu sih. Empat itu kalau misalnya kita mau memulai usaha. Jadi formula 4C kalau saya bilang itu yang paling pas. Dan itu saya rasa bisa diterapkan untuk customer, bahkan dari lokal maupun internasional pasti semua membutuhkan itu.
1: Oke, jadi ya namanya usaha pasti ada tantangannya ya. Betul. Tapi bagaimana caranya kita untuk bisa menghadapinya, nah. Dan juga bersikap bijaksana nih untuk apa ya istilahnya tuh meng-encounter si tantangan-tantangan tersebut, yeah. Gitu ya. Nah, ini ada Kak Tri di Playen nih yang dia komen, kemarin aku baca berita kalau baju yang dipakai Jimin BTS yang pas perform di Piala Dunia tuh kejual dengan harga 1,8 miliar rupiah. Semoga Gorilland bukan hanya sekedar baju, tapi emang membawa makna dan cerita tersendiri, sehingga nantinya orang-orang gak lagi memperhitungkan soal harga. Tapi
2: amin,
1: emang
2: amin,
1: bajunya tuh adalah sesuatu yang berharga dan pantas mereka punya gitu. Nah, ini kalau customer Indonesia nih mas, kadang-kadang tuh alah kayak gitu aja mahal gitu. Padahal kan mereka gak tahu ya dibalik karya itu tuh ada apa gitu, sehingga memang jualnya tuh dengan harga segitu gitu. Nah, ini kalau di Gorilland sendiri nih mas, apa ya, Mas Isa ada gak mungkin kayak ngasih edukasi ke customer gitu ya, kenapa sih kok harganya tuh mungkin untuk sebagian orang tuh emang mungkin mahal, tapi untuk sebagian yang lain ya, ya emang segitu tuh emang harga yang pantas untuk aku bayar gitu. Okay.
2: Ya, itu yang tadi pengen saya bilang ya, bahwa kita ini perlu sebuah brand itu tuh yang kita jual bukan hanya produknya aja, tapi yang paling penting tuh bagi saya malah justru cerita.
1: Okay.
2: Kita menjual cerita, menjual makna, menjual rasa dari produk yang kita berikan. Nah, harapannya memang seperti itu tadi, tidak melihat oh itu pernah dipakai sama si siapa tadi?
1: Jimin.
2: Jimin BTS kayak gitu ya, sehingga bisa langsung terjual MM-an seperti itu tanpa melihat bahwa itu tuh materialnya sebenarnya material yang murah loh. Terus dari cost bikinnya juga enggak terlalu sulit secara teknik, kayak gitu, dan itu bisa dibuat oleh siapa saja seperti itu. Tapi adalah cerita bahwa oh ini pernah dipakai oleh Jimin, apresiasi
1: apalagi di
2: apa?
1: Piala Dunia gitu,
2: apalagi
1: ya.
2: Di Piala Dunia kayak gitu. Nah, unique selling point seperti itu, seperti kita menjual cerita, bagaimana apakah kita bisa menceritakan prosesnya. Prosesnya itu bukan hanya proses dari produksi aja, tapi perjalanan kita sebagai brand owner, bagaimana kita merintis itu semua. Termasuk kayak saya menjalankan ini di kondisi yang after COVID, dan juga status saya masih seorang mahasiswa, yang itu berapa bulan lagi saya tidak selesaikan, itu menjadi saya di DO itu saat itu.
1: Okay. Nah,
2: tapi saya harus bertahan karena saya seorang perintis, bukan seorang pewaris. Saya harus bisa bertahan hidup di luar juga ngekos, ngontrak, dan itu saya tuangkan semuanya. Ada sesi di mana saya ngobrol dengan klien bahwa ini tuh seperti ini loh, ada peristiwa seperti ini di balik karya saya. Dan ternyata oh ini adalah sebuah karya yang diciptakan di dalam sebuah perjuangan, dari perjuangan pribadi dan juga kancah internasional saat itu COVID kan, habis yeah. COVID. Dimana saat itu juga prinsip saya ketika saya mendirikan brand, saya juga membantu para pelaku pekerja, ibaratnya membuka peluang kerja bagi yeah. yang lain ya, seperti itu. Jadi ternyata juga laku dengan harga yang sampai sekarang masih. Wah, kenapa toh Mas kok harganya kok ratusan ribu sekian,
1: agak
2: sampai
1: mahal ya?
2: Sampai jutaan rupiah juga. Nah, tapi kan tetap aja keluar. Hari ini juga alhamdulillah sudah selling di pameran seperti yeah. itu. Tadi cerita seperti itulah yang bisa kita sampaikan ketika kita komunikasi dengan klien di stage ataupun di tokonya kita atau bahkan mungkin kita tuangkan dalam sebuah cerita. Seperti itu. Nah, itu menjadi unique selling point sendiri yang orang itu beli bukan karena bajunya, tapi karena makna di balik itu semua.
1: Yes. Okay deh. Dan ini tentunya Mas Isa juga aktif di sosial media gitu yeah, ya. Kalau di Instagram tuh ada Gorilen, teman perdua kamu di sana bisa lihat-lihat koleksinya Gorilen gitu ya. Ada baju, kaos, celana gitu ya. Jadi buat cowok-cowok yang mungkin stylenya tuh gitu-gitu aja, boleh gitu ya kepoin style-stylenya Gorilen, siapa tahu bisa dapat inspirasi gitu ya. Kalau terakhir nih dari Mas Isa, apa nih pesan atau mungkin kayak apa ya, tips untuk teman-teman yang lain yang juga mungkin sedang menjalankan usaha fashion ataupun juga pengen gitu sebenarnya tapi masih maju mundur gitu. Okay. Karena banyak pertimbangan yang harus dipikirkan.
2: Ada sedikit kata pengantar dan juga poin yang akan saya sampaikan ya. Bahwa fashion itu bukan sekedar tentang apa yang kita kenakan. Yang pertama, fashion adalah cara kita menceritakan siapa diri kita. Begitu juga dengan sebuah brand sebenarnya. Nah, jadi bangunlah cerita yang membuat orang itu percaya dan juga bangga dan ingin menjadi bagian dari perjalanan brand tersebut. Itu yang paling utama. Jadi kalau sebuah brand itu hanya menjual baju, pelanggan akan membandingkan harga, pasti itu.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi kalau sebuah brand membangun karakter dan juga culture ataupun konsistensi dan juga community atau yang saya sebut dengan formula 4C tadi, pasti pelanggan akan mengingat ceritanya. Dan ketika orang mengingat cerita, maka mereka tidak hanya membeli produk, mereka membeli cerita dan juga makna. Gitu sih ya.
1: Betul. Dan kayaknya ini juga di brand-brand yang udah besar itu juga mereka punya cerita ya.
2: Pasti.
1: Ataupun
2: pasti
1: juga mereka sampai bikin campaign ini itu gitu ya, untuk bisa menarik para pelanggan gitu yeah. ya, yang mungkin punya visi dan juga misi yang sama gitu dengan brand tersebut. Sukses ya untuk Mas Isa yeah. dan juga Gorilen.
2: Boleh nyampein satu lagi.
1: Boleh.
2: Iya, jangan lupa nanti saksikan teman-teman Fashion on the Street Prawiro Taman, karena Gorilen akan hadir di situ sebagai guest designer.
1: Oke, okay. Kapan itu?
2: Itu akan dilaksanakan tanggal 21 sampai 22 Agustus 2026.
1: Okay.
2: Itu dari sore hari, itu sudah mulai jam 3 sore sampai malam. Di sesi pertama itu jam 3 sore, nanti sesi kedua itu jam 7 malam. Dan Gorilen akan tampil tanggal 22-nya. Jam 19.00. Stay tune di Prawiro Taman, khususnya di Fashion on the Street Prawiro Taman.
1: Oke, okay, berarti di jalan Prawiro Taman itu ya.
2: Betul.
1: Okay.
2: Dan itu akan sangat banyak desain-desain yang oke, terutama dari koleksi Gorilen, pasti akan menampilkan sesuatu yang wow dan yang paling kekinian.
1: Oke, okay, baiklah. Enggak sabar nih teman perdua, catat tanggalnya dan jamnya ya teman perdua. Ya, kalau misal takut lupa, follow aja dulu.
2: Betul, follow
1: Instagramnya
2: Gorilen.
1: Kalau Mas Isa Instagramnya apa?
2: Ya, Instagram saya Isa _ 2 kali Setiawan. Setiawannya pakai S-E-T-Y-A-W-A-N.
1: Ya, okay,
2: nanti bisa di-add
1: baik.
2: Ya teman-teman.
1: Boleh, bisa langsung di-follow. Terima kasih ya Mas Isa
2: ya,
1: sudah berbagi siang hari ini. Dan semoga apa yang sudah diobrolin Aca dan juga Mas Isa di siang hari ini bisa menginspirasi kamu dan juga bisa memotivasi kamu juga ya. Apalagi ya, untuk kamu teman-teman yang sedang menjalankan bisnis di bidang fashion. Terima kasih sekali lagi Mas Isa.
2: Terima kasih juga
1: kita
2: kepada
1: tutup
2: Pro 2 FM.
1: Obrolan kita siang hari ini di Kita Indonesia. Bye.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Stellantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Stellantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Stellantis.
2: Prodware Weekly Hits.

Ya teman Produa, buat kamu yang mungkin udah makan siang, ya udah baik-baik ya. Jangan lupa jalan kaki dulu setelah makan biar gak ada lonjakan gula darah di tubuh kamu, teman Produa ya. Dan biar ini tuh bisa membantu untuk menurunkan berat badan gitu. Jadi abis makan tuh jangan langsung mager, apalagi tiduran kemudian tidur gitu ya teman Produa. Yang bener itu kalau abis makan tuh ya jalan kaki pelan-pelan gitu ya. Ya barang 15 menit gitu kan. Makanya kalau misal kamu mau pergi makan gitu ya, ya naik. Gak usah naik kendaraan teman-teman berdua, tapi mungkin jalan kaki aja. Jadi sebelum makan kamu tuh jalan kaki dulu biar ya agak lapar gitu ya teman-teman berdua. Terus abis itu ya jalan kaki lagi gitu teman-teman berdua ya. Well anyway, buat kamu yang suka makan pedes, gimana siang hari ini di cuaca yang lumayan panas ini, apakah kamu juga tetap setia dengan makanan pedes yang bikin kamu keringetan itu? Tapi kalau yang namanya suka sih ya suka aja gitu ya. Mau cuacanya panas, mau cuacanya mendung ataupun juga hujan, ya tetap gas aja makan yang pedes-pedes. Kalau biasanya kamu makan yang pedes-pedes itu biasanya level berapa sih teman Produa? Kalau aku sih maksimal levelnya 3 aja. Itu udah kepedesan banget sih buat aku.

0: I'm a rock star.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Don.
4: Don. Don.
3: Sakit tahu ngapain sih mukul-mukul?
4: Budek, lepas dulu earsetnya. Lagian naik motor kok pakai earset sih? Bahaya tahu.
3: Lah, denger lagu daripada denger suara mesin berisik.
4: Dih, jalannya berisik lah. Kalau sepi mah kuburan.
3: Bodoh amat. Emang ada aturannya?
4: Ada kok. Makanya punya kuota tuh dipakai dong. Googling hal berfaedah.
3: Mana coba lihat.
4: Nih. Pasal 283 tentang konsentrasi berkendara sama pasal 106 ayat 1. Menggunakan headset sambil berkendara baik sedang bertelepon atau mendengarkan musik dapat membuat pengendara roda 2 tidak bisa fokus berkendara, tidak bisa mendengar suara klakson kendaraan lain, bahkan bisa terkena pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Weh, 3 bulan? Kalau ketilang, bisa gagal wisuda dong.
2: Teman Pro 2, hindari menggunakan earset saat berkendara ya. Jaga konsentrasi di jalan raya dan utamakan keselamatan.

Youtuber Pro 2 masih ditemenin sama aku, Gatrisha aja, yang tentunya siang hari ini masih bakal nemenin kamu di Santai Siang. Kita masih punya cukup banyak waktu nih, karena aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti ya. Siang hari ini ada kabar di mana Reza Arab kembali mencetak pencapaian besar di YouTube Indonesia, teman Pro 2. Jadi Reza Arab ini kan memang channel YouTube-nya tuh digunakan untuk siaran langsung atau live stream Piala AFF 2026. Dan di siaran langsung pertandingan Piala AFF 2026 yang mempertemukan Indonesia dengan Kamboja, ini jumlah penontonnya itu mencapai 1,2 juta concurrent viewers, teman Pro 2. Dan tentunya jumlah ini itu melebihi catatan dari iShowSpeed, teman Pro 2, yang juga pernah kayak semacam menyiarkan acara gitu, teman Pro 2. Jadi bolehlah ya Reza Arab ini bisa menyaingi iShowSpeed yang kemarin dia menyiarkan secara langsung momen Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen nonton pertandingan-pertandingan di gelaran Piala AFF 2026, ini kamu juga bisa nih ya nontonnya di channel YouTube-nya Reza Arab. Walaupun mungkin banyak banget yang menghujat gitu ya, pilihan kenapa harus di channel YouTube-nya Reza Arab sih gitu. Tapi ya emang, walaupun Reza Arab sendiri kan mengaku bahwa dia ini enggak tahu apa-apa tentang bola gitu ya, teman Pro 2. Tapi emang dia tuh punya satu, menurut aku dia tuh punya kekuatan yang mungkin kita nggak ngerti gitu ya. Karena ya maraton dia sukses gitu ya. Terus juga kemarin-kemarinnya pun juga dia tuh sukses juga gitu ya di channel YouTube-nya gitu. Jadi ya nggak masalah juga sih kalau misal channel YouTube-nya dia tuh dipilih gitu ya untuk bisa menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala AFF 2026. Adakah yang nonton juga, teman Pro 2? Apakah kamu termasuk 1,2 juta viewers itu?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Ya teman pro 2, masih dengan informasi-informasi seputar olahraga nih. Ada kabar baik gitu ya, di mana tim Indonesia berhasil meraih juara umum kategori senior di kejuaraan dunia woodball ke-10 tahun 2026. Dan tentunya tim Merah Putih berhasil mengumpulkan total 4 emas, 2 perak dan 1 perunggu di kejuaraan yang digelar di Malaysia, teman pro 2. Dan tentunya skuad Merah Putih ini juga berhasil merebut posisi keempat klasemen perolehan medali kategori youth, teman pro 2 ya. Dan tentunya capaian ini berhasil diraih setelah kontingen Indonesia berhasil menyabet 1 medali emas tambahan. Wih, keren banget nih teman pro 2. Dan kalau misal kamu belum cukup familiar dengan woodball, ini woodball ini kayaknya mirip-mirip kriket ya teman pro 2, tapi bolanya itu pakai kayu gitu teman pro 2. Tapi kalau misal cara mainnya gimana ataupun juga scoringnya kayak gimana, ya udah mungkin kamu bisa search sendiri gitu kan ya terkait woodball. Siapa tahu kamu tertarik dan pengen ikutan gabung di olahraga ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tentram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

Ya teman Pro 2, di siang hari ini emang cuacanya tuh lagi agak panas ya. Tapi ini enggak agak sih sebenarnya, tapi emang panas gitu ya kan. Jadi ya udahlah ya, kamu mungkin bisa ngadem dulu, neduh dulu aja gitu ya kan. Karena tentunya kalau misal di luaran terus kayak kepanasan terus, itu bisa bikin kamu mungkin migrain ataupun juga jadi mimisan atau ya vertigonya bisa kumat gitu ya kan. Jadi mendingan neduh dulu aja sambil dengerin Pro 2 Jogja biar adem ya kan. Dan tentunya teman Pro 2, setelah usai laga Piala Dunia 2026, tapi ternyata untuk Argentina ini masih berlanjut teman Pro 2, karena Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi memulai proses disipliner terhadap Federasi Sepak Bola Argentina beserta sejumlah pemain tim nasionalnya teman Pro 2. Langkah ini diambil gitu ya setelah muncul berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Salah satunya adalah terjadi kejadian gitu ya usai kemenangan Argentina atas Inggris di babak semifinal teman Pro 2. Sejumlah pemain Argentina terlihat mengangkat spanduk bertuliskan Kepulauan Falkland milik Argentina yang dinilai terkait isu politik. Padahal FIFA sudah menegaskan gitu ya bahwa kompetisi sepak bola tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan politik gitu ya, maupun juga isu-isu di luar olahraga gitu teman Pro 2. Sehingga FIFA menyebut tindakan ini berpotensi melanggar kode etik, kode disiplin FIFA gitu teman Pro 2. Terus juga dari penyelidikan FIFA ini juga gak hanya berfokus di spanduk yang dibentangkan para supporter Argentina gitu ya, tapi juga FIFA ini akan memeriksa gitu ya secara lebih mendalam lagi tentang pelanggaran lain yang terjadi sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi ya masih bakalan panjang nih perjalanan Argentina gitu ya untuk menghadapi sanksi FIFA gitu. Tapi kayaknya sih emang terancam kena sanksi nih teman Pro 2. Tapi kita lihat aja perkembangan untuk penyelidikannya tuh seperti apa dan sanksinya besok bakalan seperti apa juga gitu ya. Semoga sih enggak yang gimana-gimana ya, tapi ya kita tunggu aja deh. Gimana nih buat kamu teman Pro 2 yang kemarin mendukung timnas Argentina, pastinya ikut deg-degan juga ya, takut kalau misalnya mereka nih dapet sanksi yang berat gitu ya. Tapi ya semoga enggak lah ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu. Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
2: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
3: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
2: Parno amat, emang mau ada bencana?
3: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman pro 2, di siang hari ini Gatrisha aja bakal tetap nemenin kamu sampai jam 3 sore. Dan tentunya buat kamu yang masih pengen dengerin lagu favoritnya, boleh banget langsung aja kamu bisa gabung ke 0811-251-1025. Ini tadi ada Ali di Kulon Progo. Terus juga ada Ali di Kulon Progo tuh dia ini nih request lagunya 5050 SOS. Terima kasih ya udah gabung siang hari ini. Terus juga ada Sania yang dia kali ini pengen dengerin lagunya Bara Suara. Tapi tadi Bara Suaranya udah aku puter nih yang sementara. Yaudah mungkin besok lagi ya atau nanti lagi. Boleh nih kamu WA lagi gitu ya ke 0811-251-1025. Kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Tapi untuk lagunya yang belum aku puter ya, karena kalau misal lagunya tuh udah aku puterin, ya udah gak bisa diputer lagi teman-teman.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Serupa tapi tak sama. Nasi Padang dan nasi kapau walaupun sama-sama dari ranah Minang dan sekilas terlihat mirip, tapi mereka berbeda. Nasi Padang merujuk pada semua masakan yang berasal dari Sumatera Barat, sekalipun hidangan tersebut tidak berasal dari kota Padang. Sedangkan nasi kapau adalah hidangan yang berasal dari sebuah nagari bernama Kapau. Nagari atau desa Kapau terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kalau teman Pro 2 berkunjung ke Bukit Tinggi, kamu bisa mampir ke Pasar Lereng yang di dalamnya terdapat suatu blok para penjual nasi kapau atau biasa juga disebut Los Lambuang. Penjual nasi padang biasanya berdiri persis di depan etalase kaca tempat menu-menu berada, sementara penjual nasi kapau berdiri di atas atau posisinya lebih tinggi. Ada satu jenis hidangan khas dalam nasi kapau, yaitu gulai tambusu. Gulai tambusu adalah gulai di mana telur dan tahu diolah dan dibungkus dalam usus sapi. Kalau nasi padang biasanya nggak dilengkapi sama gulai tambusu. Jadi, kamu tim yang mana? Nasi padang atau nasi kapau?
2: Ini Indonesia.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang mungkin udah nonton film Spider-Man Brand New Day, gimana teman Pro 2? Keren gak filmnya? Keren ya teman Pro 2. Dan kalau misal kamu belum nonton, ya udah mungkin bisa diagendakan di weekend besok gitu ya. Apalagi kalau misal besok udah gajian, wah kayaknya pas banget gitu ya, pas weekend, pas lagi libur, terus pas punya waktu untuk bisa nonton gitu ya kan. Nah, kalau misal kamu nonton film Spider-Man Brand New Day, ini ada lagu dari For Revenge gitu ya, yang menjadi lagu di yang jadi lagu soundtracknya juga gitu ya di credit title film Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2. Lagunya berjudul I Miss You Every Brand New Day, teman Pro 2. Jadi yang mungkin udah nonton filmnya udah denger ya lagunya. Terus juga kalau misalnya yang belum, ya udah besok berarti jangan langsung pulang ketika filmnya selesai, teman Pro 2. Tapi harus nunggu dulu gitu ya kan, sampai credit title-nya selesai, biar mungkin biar bisa dengerin lagunya For Revenge, teman Pro 2 ya. Menurut kamu lagunya gimana? Apakah bagus? Ya pastinya bagus dong ya. Kalau nggak bagus ya nggak mungkin juga si lagunya For Revenge ini bisa jadi salah satu lagu yang ada di film Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2. Tapi sayangnya lagu yang I Miss You Every Brand New Day ini belum ada di playlistnya Pro 2 nih teman Pro 2. Tapi insya Allah segera akan masuk ke playlistnya Pro 2. Kalau misal udah masuk ya boleh lah ya request terus-terusan lagunya.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
0: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, di kesempatan tahun ini ternyata BTS ini tidak mensubmit atau tidak mengajukan karya mereka gitu ya ke Grammy Awards ke-69 tahun ini, teman Pro 2. Dan pengumuman ini disampaikan oleh semua member grup gitu ya di akun media sosial masing-masing di hari Rabu kemarin. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan juga Jungkook ini membagikan pernyataan yang sama bahwa mereka memutuskan untuk tidak mengirimkan karya musik mereka untuk dipertimbangkan di ajang Grammy tahun ini. Padahal di Grammy tahun ini itu kan ada kategori baru ya, yang kategorinya adalah Best Asian Pop Music Performance yang ditujukan untuk musik-musik berbahasa Asia termasuk juga K-pop, J-pop dan juga C-pop, teman Pro 2. Dan tentunya dalam pernyataannya para anggota ini berharap gitu ya bahwa musik mereka dapat didengar dan dicintai karena kualitasnya, bukan karena berdasarkan wilayah maupun bahasa. Mereka juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua ARMY gitu ya dan juga pihak-pihak yang sudah mendukung karir mereka gitu, teman Pro 2. Ya banyak orang ataupun juga banyak pihak yang menyayangkan dengan keputusan BTS ini gitu, teman Pro 2. Tapi banyak juga yang tetap mendukung keputusan mereka karena ya kembali lagi semua keputusan itu kan ada di tangan mereka, teman Pro 2. Jadi ya semoga keputusan ini adalah keputusan yang terbaik gitu ya. Dan tentunya walaupun banyak perdebatan mengenai keputusan ini gitu ya, tapi kayaknya ARMY dan juga penggemar ataupun juga penikmat lagu-lagu mereka tetap bakalan mendukung mereka gak sih, teman Pro 2? Gimana kalau menurut kamu keputusan BTS ini adalah keputusan yang benar atau enggak nih, teman Pro 2?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu, jamu.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang kangen sama suaranya Momo yang dulu tergabung di band Geisha, teman Pro 2 yang punya suara khas gitu ya. Nah, ini penantian kamu akhirnya bakalan berakhir gitu ya, karena Momo resmi kembali ke industri musik Indonesia setelah satu dekade loh teman Pro 2. Satu dekade tuh berarti 10 tahun ya. Mantan vokalis Geisha ini menandai comebacknya ke industri musik Indonesia dengan lagu berjudul Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Dan di lagu ini dia menggandeng Enau sebagai kolaborator teman Pro 2. Dan tentunya Momo ini akan mengeluarkan album gitu ya. Lagu ini itu termasuk di album Lingkaran milik Enau yang dirilis di 2024 lalu, teman Pro 2. Tapi di versi terbaru ini Enau menghadirkan sesuatu hal yang baru gitu ya dengan Momo, dengan suara Momo di lagu ini, teman Pro 2. Dan lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda ini mengisahkan dua orang yang saling mencintai tapi harus menghadapi kenyataan pahit karena mereka ini berbeda keyakinan gitu. Dan kayaknya bakalan banyak banget yang relate teman Pro 2 karena memang lagu ini terinspirasi dari kisah nyata gitu teman Pro 2. Jadi ya buat kamu yang mungkin lagi menjalani hubungan beda keyakinan atau beda agama gitu ya, ya mungkin lagu ini bakalan jadi lagu favorit kamu nih teman Pro 2. Jadi buat yang penasaran kayak gimana lagunya, ya udah kamu dengerin aja lagunya Momo featuring Enau, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda teman Pro 2 ya. Tapi kalau di Pro 2 Jogja lagu ini belum masuk ke playlistnya kita teman Pro 2. Tapi tenang aja karena kamu sudah bisa mendengarkan lagu ini di berbagai platform streaming musik gitu ya, karena lagunya udah rilis dari hari Selasa lalu di tanggal 28 Juli 2028 lagi. Ya, kamu bisa dengerin lagunya gitu ya melalui platform streaming, tapi semoga segera ya masuk ke playlistnya Pro 2.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampah kertasnya banyak amat sih. Berantakan lagi.
3: Oh, gampang, dibakar aja.
2: Eh, tar dulu. Jangan asal bakar sampah loh. Ini kan kemarau, bisa picu kebakaran. Semua sampah kering, kalau ada titik api dikit aja, cepat merambat kemana-mana. Bisa picu kebakaran.
3: Terus gimana dong?
2: Kalau mau bakar sampah kertas, bisa dalam tong pembakaran atau lubang yang udah digali, biar apinya nggak nyebar. Dijaga ya, jangan ditinggal, biar aman.
4: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Iya teman pro 2, gak kerasa udah hampir jam 3 sore. Jadi Aca harus pamit dulu nih dari santai siangnya pro 2 Jogja. Terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini gitu ya. Tapi kamu gak usah kemana-mana teman pro 2, karena abis ini kamu bakal ditemenin sama Adis. Jadi ya di sini aja ya. Buat kamu yang masih pengen request lagu boleh. Terus mungkin nanti yang mau menyimak obrolan juga boleh gitu ya. Pokoknya tetap stay tune terus aja nih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan tentunya weekend udah kayaknya bau-bau weekend udah kecium nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin punya rencana buat weekend besok, ya udah semoga acaranya semuanya lancar ya. Aca pamit ya. Terima kasih atas kebersamaannya dan jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aca pamit. Bye.

Detik.co.id memberitakan perkembangan kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresia kembali memasuki tahapan baru. Jajaran penyidik Satreskrim Polresta Yogyakarta kini menetapkan tersangka baru untuk berkas tahap kedua. Kanit Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Polresta Yogyakarta Ibtu Apri Sawitri kepada awak media siang tadi menyatakan ada 19 tersangka baru yang ditetapkan, sehingga total ada 32 tersangka yang terbagi dalam dua berkas penyelidikan untuk kasus kekerasan di daycare Little Aresia. Sudah ditetapkan 32 tersangka dan ada 157 korban.

0: Pendaftaran tes kemampuan akademik TKA jenjang SMA, MA, dan SMK tahun 2026 resmi dibuka. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudsasmen RI mempersiapkan pelaksanaan TKA tahun ini secara lebih matang dibandingkan tahun sebelumnya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan, seluruh pelaksanaan TKA 2025 harus menjadi bahan evaluasi dan alarm mutu pendidikan. Menurutnya perbaikan tidak hanya menyangkut aspek teknis, tapi juga kualitas hingga asesmen. Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, Myanmar sahkan undang-undang anti penipuan daring yang memperketat pemberantasan kejahatan cyber, termasuk mekanisme pembekuan rekening cepat, hotline 24 jam, dan sistem pelaporan daring bagi korban. Aturan baru mewajibkan pertukaran data terpusat antara bank, operator telekomunikasi, penyedia internet, dan layanan pembayaran untuk memantau rekening, kartu SIM, alamat IP serta transaksi keuangan secara waktu nyata. Sanksi pidana diperberat hingga hukuman 10 tahun penjara hingga penjara seumur hidup bagi pelaku operasi penipuan, serta hukuman mati bagi pelaku kekerasan dan penyiksaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selamat sore semuanya. Hai, piye kabare? Teman Pro 2, gimana nih kabar kamu hari ini? Udah hari Kamis aja, 30 Juli 2026. Kamu sebenarnya udah agak happy gitu ya, excited tanggal 30 Juli. Wah, hari terakhir di bulan Juli nih. Ntar dulu. Coba dilihat bener-bener kalender kamu di handphone ataupun mungkin punya kalender meja kali ya, di kubikel tempat kamu biasalah ngerjain tugas-tugas, nugas dan segala macam gitu. Ternyata pas kamu lihat, oh masih ekstra satu hari lagi besok. Berasa panjang banget ya bulan Juli teman Pro 2, jadi pengen buru-buru Agustus nih. Ya tapi kalau misalnya tanggal 31-nya jatuh di hari Jumat, berarti mengawali bulan Agustus weekend teman Pro 2, Sabtu Minggu. Aduh, godaan banget tuh. Godaan untuk ngeluarin pundi-pundi kamu lebih banyak ya, karena ngerasa wah pas tanggal awal nih gitu. Tapi warna teman Pro 2, kayaknya kalau untuk urusan kayak gitu memang tergantung kita gimana cara handle-nya aja kali ya. Bagi-bagi pos yang memang penting yang mana, yang diduluin yang mana, yang bisa ditunda yang mana gitu kan ya. Jadi buat kamu tuh gak ada yang namanya tanggal muda, tanggal tua, semuanya sama aja. Semoga sama entengnya ya, gak sama beratnya teman Pro 2. Adis temenin hari kamu hari ini di hari Kamis 30 Juli 2026. Kalau berat ya bisa sedikit meringankan sama lagu-lagu yang enak buat kamu simak ya kan. Kalau udah enteng jadi semakin lega aja perasaannya setelah kamu dengar lagu kesukaan kamu, sambil mungkin dalam perjalanan pulang ya, ditemenin di sore cerianya Pro 2 Jogja sampai nanti jam 7 teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Memang enaknya tuh super santai ya, tapi kadang-kadang tuh masih aja ada beberapa yang bikin kamu jadi gak fokus santainya ya. Apapun tuh kalau gak fokus mah gak enak, mau nyantai, apalagi kalau misalnya pas kamu lagi dihadapin sama tugas-tugas gitu kan ya, pasti jauh akan lebih sangat tidak nyaman ya. Santai aja diganggu gak enak, apalagi pas lagi butuh banget nih konsentrasi gitu. Apa kabar buat teman Pro 2 yang hari ini memang termasuk yang kayaknya karena mau mendekati weekend gitu ya, coba ngelihat ada beberapa yang harus kamu beresin mungkin gitu. Salah satunya sampah-sampah yang sudah mulai menumpuk gitu ya, bukan sampah basah sih, bukan sampah organik. Sampah anorganik teman Pro 2 mungkin bisa dibawa ke bank sampah ya, untuk bisa paling enggak nambah faedah gitu kan. Ada bank sampah yang bisa menukar jadi rupiah kan, walaupun mungkin menurut kamu gak seberapa, tapi paling enggak kamu gak jadi bikin sampah itu jadi nyampah di mana-mana kan, udah ke jalurnya gitu. Apalagi buat yang biasa misalnya, lihat sampah sedikit kering, bakar aja deh gitu kan ya. Sebenarnya sih mungkin salah satu cara yang biasa dilakukan itu ya, tapi di musim kemarau kayak gini nih, kalau sembarangan membakar sampah, ada potensi untuk kemudian ada kebakaran ya, kalau kamu tinggal gitu aja, anginnya kenceng lagi gitu kan. Nah, ngomongin soal kebakaran, ini kebakaran hutan sebenarnya. BPBD Bantul, teman Pro 2 ini memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau ya. Untuk yang memang menemukan titik api maupun kebakaran bisa segera melaporkan supaya bisa cepat ditangani. Jadi buat yang mau menghubungi BPBD Bantul bisa ke nomor darurat di 112 atau 0274 6462100, teman Pro 2. Ulang ya, 0274 6462100 atau nomor darurat 112. Ini ditegaskan kalau setiap laporan dari masyarakat itu punya peran penting untuk menyelamatkan lingkungan, teman Pro 2. Salah satunya ya tadi itu ya, untuk tidak kemudian membakar sembarangan, mau itu pembakaran lahan misalnya, pembakaran sampah gitu kan ya. Semoga sih bisa lebih tertangani, paling enggak tadi itu pilih-pilih sampah dari rumah gitu kan, supaya kamu juga gak bingung gitu ya, mau diapain lagi nih sampahnya. Paling enggak tertangani dengan baik lah ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas. Melansir dari situs BMKG, hal ini dapat dilihat dari berbagai peristiwa alam terkait iklim. Dari suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Akibat dari perubahan iklim ini, kejadian-kejadian ekstrim lebih sering terjadi, terutama kekeringan dan juga bencana banjir. Jika sebelumnya rentang waktu kejadian berkisar antara 50 hingga 100 tahun, maka kini rentang waktunya menjadi semakin pendek atau frekuensinya semakin sering terjadi, dengan intensitas yang lebih tinggi atau durasi yang semakin panjang.

Menro 2 buat yang ternyata banyak banget urusannya ini itu gitu kan ya. 24 jam mungkin istirahat kamu cuma ya sekitar 5 sampai 6 jam doang, kadang malah kurang teman Menro 2 ya di tengah cuaca yang seperti ini. Wah, kalau pas lagi enggak fit tuh bisa ambruk kan ya. Karena memang kalau menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG ini teman Menro 2 diprediksi bahwa awal musim hujan di DIY berpotensi mengalami kemunduran sampai Desember 2026. Wah, kok lama bener ya? Karena ternyata memang dipengaruhi fenomena El Nino yang diperkirakan memperpanjang musim kemarau tahun ini teman Menro 2 ya. Dan sebenarnya kalau dari prediksi BMKG sih puncak musim kemaraunya itu di Agustus 2026 ya teman Menro 2 ya. Ini sudah mendekati berarti kan. Juga memang El Nino-nya kategori kuat hingga sangat kuat. Itulah kenapa kemudian musim hujannya mundur. Yang biasanya dari bulan April udah mulai nih, sekarang ya tadi itu ya, sampai Desember 2026 baru kemudian memasuki musim penghujan. Siap-siap buat teman Menro 2 yang mungkin punya banyak acara atau malah sebenarnya lagi renovasi nih ya, renovasi kos-kosan atau renovasi rumah, bilang sama papanya, "Pah, nih kayaknya kemarau-nya bakal lebih lama. Bisa kali nih kalau ditambahin dikit." Soalnya belum kelar kebutuhan renovasinya ya. Biasanya kan orang-orang kalau renov rumah atau renov apapun deh, renov kafe misalnya, kamu punya usaha gitu kan ya, nunggu musim kemarau dulu kan ya. Soalnya kalau udah musim hujan, wah susah tuh urusannya. Nah ini prediksi BMKG sih musim hujannya di Desember 2026 gitu. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bud, ngantuk nih, mau tidur. Udah kunci pintu belum?
1: Udah, nih kuncinya aku bawa.
2: Lah, ngapain dibawa? Biarin aja kali nyantol di lubang kuncinya.
1: Emang kenapa sih?
2: Aku pernah nih, pas gempa kejebak di dalam. Padahal udah di depan pintu loh.
1: Nggak bisa keluar ya? Kekunci?
2: Iya, makanya kalau abis ngunci pintu, kuncinya biarin nyantol aja.
1: Wah, iya juga ya. Kalau gempa kan pasti panik. Mana sempet nyari kunci?

Bro2 lagi menikmati sore sambil menikmati cemilan khas Jogja kali ya, khas DIY deh gitu. Kamu termasuk yang suka banget sama adrem bantul atau iyangko. Jadah tempenya Sleman, wah enak banget nih. Aku doyan semuanya kebetulan. Yang tadi aku sebutin itu masuk ke kategori kekayaan intelektual komunal atau KIK teman Pro2 ya. Nah ini yang namanya DIY ternyata mencatat 146 kekayaan intelektual komunal di Yogyakarta. Kalau menurut kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum dari SIMIN Yogyakarta, teman Pro2 sudah menerbitkan nih sertifikat pencatatan untuk 146 kekayaan intelektual komunal atau KIK ya, yang tujuannya memang memperkuat perlindungan terhadap warisan budaya daerah. Masih ada 80 pemohon lainnya masih dalam proses pencatatan dari total 243 usulan yang sudah masuk. Sebenarnya banyak ya teman Pro2 ya. Yang namanya KIK yang ada di DIY, beberapa di antaranya ada wayang kulit, tari beksan, gamelan, batik parang, teknik membatik. Kemudian juga padi pun ada loh, padi sembada merah dan duku jumeneng teman Pro2 ya. Kalau menurut mekanisme pencatatan KIK ini sebenarnya sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022. Jadinya bisa mendaftar lewat jalur permohonan oleh komunitas asal ya, ataupun jalur pengkajian oleh pemerintah berdasarkan hasil kajian atau penelitian di lapangan sebelum kemudian diverifikasi dan diterbitkan bukti pencatatannya. Ada 6 tahapan, mulai dari persiapan persyaratan administratif, kemudian juga pengajuan permohonan secara elektronik maupun non-elektronik, sampai verifikasi dan penerbitan bukti pencatatan.

0: Turn on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Salah satu bencana hidrometeorologi yang setiap waktu terjadi di Indonesia dipantau perkembangannya oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah kekeringan. Kekeringan merupakan bencana alam yang terjadi secara perlahan dan berlangsung lama. Pada saat terjadi kekeringan, ketersediaan air suatu wilayah sangat minim dan menyebabkan kebutuhan air menjadi sangat berkurang. American Meteorological Society menjelaskan kekeringan ini merupakan suatu peristiwa anomali kondisi cuaca yang menyebabkan berkurangnya curah hujan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan air secara hidrologi. Kekeringan bisa mengancam negara tropis dengan dua musim seperti Indonesia karena ancaman kekeringan terjadi saat musim kemarau yang panjang. Hal ini terutama terjadi di daerah yang curah hujannya rendah dan tidak memiliki kawasan resapan untuk mengikat air yang baik dan cukup untuk suatu wilayah.

kamu udah mulai ngerasa udah waktunya buat cepet-cepet pulang ya. Atau ada beberapa yang memang karena kampus juga mulai belum mulai jalan gitu kan ya. Sebenarnya sih kamu kayak rada gabut juga, toh kegiatannya gak terlalu banyak ya kan. Kalaupun side job tuh cuma 1-2 aja, kamu kan freelancer kebetulan nih gitu. Kalau lagi ada ya bisa dar-dar-dor, tapi kalau pas lagi gak ada, slow banget kehidupan. Berasa slow living gitu ya. Udah mah di Jogja, ditambah tadi itu ya lagi libur, jadinya ya semakin berasa slownya teman Pro 2. Tapi kalau ternyata memang yang kau butuhin itu kayak gini, dalam artian gak terlalu padat kegiatan ataupun juga gak terlalu sibuk gitu ya, karena belakangan lumayan kena mental juga nih kamu ngatur misalnya nih kegiatan yang segitu banyak, ditambah lagi kamu juga masih pengen kayak wah seneng-seneng boleh dong gitu, mumpung masih muda nih gitu, masa semuanya kerjaan gitu ya. Sekali-sekali boleh dong ada selingannya gitu. Tapi memang katanya sekarang tuh semakin ini gak sih teman Pro 2, apalagi buat teman-teman yang katanya Gen Z gitu ya, ngerasa kalau semakin berat nih gitu, apalagi kalau misalnya udah punya kerjaan ya kan, kayaknya agak susah untuk bisa ngelakuin hal-hal yang dulu kamu lakuin, atau sebebas yang kamu mau juga gak bisa karena ada aturan-aturan yang harus kamu ikutin ya, kalau kamu misalnya kerja di sebuah tempat misalnya gitu kan. Kalaupun bukan kerja mungkin magang gitu teman Pro 2 ya. Ya kalau emang ternyata kamu lagi dalam posisi kok kayaknya burn out atau kena mental gitu kan, boleh share dong biasanya kalau kamu lagi burn out atau lagi kena mental deh gitu ya. Apa sih yang biasa kamu lakukan? Boleh share di 0811-251-1025 ya. Siapa tahu nih bisa bantuin teman-teman lain juga yang belakang udah ngerasa wah kayaknya nih udah mulai overload dan gak bisa diterusin, kepikiran terus, bikin overthinking, dan kamu juga jadi kayak ogah-ogahan gitu kan ya. Tapi serba salah kalau gak dikerjain jadi tanggung jawab, tapi kalau dikerjain kok berasa beban banget ya gitu. Serba salah kan? Nah buat yang ada di situasi kayak gini, coba-coba kalau kamu udah pernah berhasil mengatasinya teman Pro 2, boleh ya WhatsApp ke 0811-251-1025. Kasih trik dan tipsnya deh, share buat teman Pro 2 yang lainnya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kalau udah mulai capek, istirahat dulu. Mungkin yang capek sebenarnya bukan fisiknya, tapi secara mental kamu lelah, ya kan? Jadi fisiknya juga ikutan capek gitu kan. Ya wajar sih sebenarnya. Kalau ngomongin soal kesehatan, bukan cuma fisik tapi juga mental, teman Pro 2, ini kan udah mau mendekati weekend ya. Mungkin ada beberapa orang yang udah bernafas lega karena akhirnya bisa lepas dari semua hal-hal yang kamu anggap sebagai, walaupun ya emang tanggung jawab, tapi kadang-kadang ya menjadi beban ketika itu menjadi hal yang ternyata terlalu berlebihan atau overload gitu. Apapun ternyata yang menyebabkan itu ya, tapi paling enggak memang kamu ngerasain begitu kan. Nah kalau ngomong soal kesehatan mental, kan bukan melulu kemudian jadi milik para pekerja aja, remaja juga sekarang juga gitu teman Pro 2. Ternyata ada banyak kasus dan bahkan meningkat beberapa tahun terakhir ya, yang namanya remaja itu kan memang lagi ada perubahan fisik, emosional, sosial, sampai kognitif gitu. Tekanan-tekanan yang muncul dari misalnya tuntutan akademik ya kan, apalagi katanya ini DIY ini termasuk kalau untuk urusan akademik ambis banget ya. Angka 9 tuh atau 90 tuh nggak laku gitu, paling nggak main lah kalau bisa 9 ke atas, 90-an ke atas, 98, 99 nyari sempurna kan ya. Pergaulan juga misalnya pengaruh media sosial gitu teman Pro 2 ya. Nah kalau berdasarkan hasil Indonesia National Adolescent Mental Survey teman Pro 2 tahun 2022 ya, sekitar 15,5 juta atau 34,9% remaja Indonesia itu pernah mengalami masalah kesehatan mental. Dan ini ternyata sama dengan datanya WHO yang memang menyebutkan 1 dari 7 anak berusia 10-19 tahun itu hidup dengan gangguan kesehatan mental. Wah, serius benar berarti nih ya data dari WHO dan juga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey 2022 teman Pro 2. Ini dari rri.co.id ya. Kalau kamu mungkin punya atau pernah mengalami gitu kan permasalahan semacam ini, gimana sih cara kamu untuk bisa coping sama ini? Coping mekanismenya seperti apa teman Pro 2? Caranya seperti apa? Bisa langsung share ke 0811 251 1025 ya.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky pulang gak toh?
3: Hah?
2: Becky pulang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aja neka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, aja ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Aja ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Yang namanya warna kuning tuh punya banyak makna sih teman perdua ya, walaupun memang terlihat warna yang ceria ya. Tergantung nih konteks warna kuningnya tuh di mana dulu gitu. Kalau warna kuningnya memang hanya untuk menghangatkan suasana, misalnya kayak oh ruangan dicat warna kuning tuh jadi lebih terang, benderang ya kan, lebih hidup gitu kelihatannya. Tapi kalau misalnya kuningnya adalah lampu lalu lintas ya kan hati-hati ya. Bukan buat ayo cepetan terabas sebentar lagi merah, enggak dong. Hati-hati sebentar lagi merah gitu maksudnya, pelanin tuh kendaraannya, bukan malah makin digas. Kebiasaan deh. Kalau misalnya warna kuning kita berlakukan untuk misalnya hal-hal yang berkaitan dengan ya tadi itu gitu ya, langkah untuk melakukan segala sesuatu ketika dikasih lampu kuning gitu kan, atau warna kuning, berarti kan hati-hati kemungkinan ya. Kayak misalnya di sepak bola deh, kalau kartu kuning dikeluarin berarti kan sekali lagi merah loh ini gitu ya. Peringatan. Termasuk bisa jadi juga kamu ada dalam zona kuning ini ketika sekarang lagi ngalamin hal-hal yang bikin kamu jadi ngerasa burnout nih, terbebani gitu kan ya. Halo apa kabar tadi 3D Plyen, makasih ya udah komen lagi nih. Kalau aku tuh kalau lagi burnout dis, biasanya sering sih kerjaan numpuk, badan capek, pikirannya kacau banget, galau, plus tagihan ini itu, banyak banget ya. Sama, kadang-kadang juga aku ngerasain hal yang sama juga sih Tri ya. Cara ngatasinnya kalau versinya Tri, validasi dulu aja, nikmatin capeknya, pusingnya, terus tarik nafas dalam-dalam, hembuskan gitu ya, inhale, exhale gitu ya. Kalau udah agak tenang, dibikin listnya apa dulu nih yang harus dikerjain, mana dulu yang harus didahulukan untuk dibayar, dilunasin kalau itu tagihan. Jadi cari solusinya, mikirnya satu-satu, karena kalau semuanya keroyokan bisa ambiar ya. Terima kasih Tri sudah kasih tipsnya. Lagu buat healing dong Dis, kalau lagi mumet. Lagunya Gitaf yang satu-satu boleh. Yang masih mau komen boleh teman pro 2. Kalau memang kamu juga ternyata dalam situasi yang sama atau pernah ngalamin deh minimal sekali dalam kehidupan kamu, ternyata emang iya nih pernah ngerasain terchallenge secara mental gitu ya. Kesehatan mental kamu tuh lagi dalam kondisi yang cukup rapuh. Bolehlah WhatsApp ke 0811-251-1025 teman pro 2 buat ngasih tahu atau mungkin berbagi deh. Sekedar sharing aja gimana sih cara kamu ngatasinnya teman pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh.
2: Kamu kenapa, Dek?
1: Ini, Kak. Aduh, kakiku kram. Abis ketemu dosen di lantai 3.
2: Ya, kenapa kamu gak naik lift aja, Dek?
1: Ya kan mati, Kak. Kena efisiensi. Aduh.
2: Lagian kamu tuh ya, Dek. Umur aja yang muda, tapi fisik kamu renta nih.
1: Aduh, ya maklumlah, Kak. Aku kan kaum pemuda jompo. Tapi kakak kok aku lihat jarang ngeluh sakit sih. Fit terus aja gitu kayaknya.
2: Makanya olahraga dong, Dek. Kamu itu seringin aktivitas fisik, terus kurangin begadang. Invest itu kan gak cuma emas sama saham, Dek. Kesehatan juga investasi kan.

kedua yang lagi kepengen rada, aduh apa ya ngomongnya ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan mengumpat begitu ya, kalau dalam bahasa Jawa apa ya, kasar nggak sih kalau ngomong misuh gitu, kasar ya. Aduh, aku tuh rada-rada takut nih kalau mau berbahasa Jawa karena juga takutnya secara kepantasan tuh nggak pantas gitu ya. Tapi ya mungkin mengumpat lah begitu dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam kondisi kamu tuh lagi ngerasa, oh kayaknya tertekan nih gitu, butuh banget untuk melampiaskan isi hati atau isi kepala kamu gitu ya, tiba-tiba wah kata-kata yang bisa jadi kasar tuh keluar gitu ya, karena mungkin kamu udah seringnya ngampet ya, jarang dikeluarin juga gitu perasaan atau isi hati kamu nih teman Pro 2. Kalau tadi aku sempet tanya, kalau dalam kondisi yang misalnya kamu lagi ngerasa burnout atau secara kesehatan mental kamu mungkin agak ngerasa kurang fit begitu ya mentalnya, biasanya apa sih yang kamu lakukan teman Pro 2? Ada Taufik di Godean, selamat sore Taufik. Kalau overload kayak gitu sih biasanya ngurangin stres, bisa keliling kota katanya sambil dengerin musik, ngopi dulu, karena kadang kalau kita misalnya keliling-keliling nih, lihat ada orang di sekitar kita, ternyata kita bisa lebih bersyukur ya, karena ternyata gak semua orang tuh seberuntung kita loh. Jadi mengembalikan kita ke tujuan awal, kalau kata Taufik sih gitu. Banyakin bersyukur berarti ya. Ya kayaknya emang perlu juga sih untuk ngelihat situasi di luar. Kadang-kadang kita terlalu ngeliat ke atas, gak ngeliat ke bawah juga ya gitu. Pengen denger lagunya The Overtunes, Berlari Tanpa Kaki biar adem hawanya kak. Baiklah, nanti aku puter, tunggu ya. Teman Pro 2, tadi juga ada

ada kok ruangan-ruangan atau mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa jadi lebih baik secara perasaannya itu lebih enak gitu ya teman Pro2 ya. Kalau emang support dari keluarga mungkin atau circle terdekat kamu juga belum cukup, bisa jadi butuh pendampingan tenaga profesional ya. Ini kalau menurut dosen psikologi UGM teman Pro2, Dekan Fakultas Psikologi UGM ya, Rahmat Hidayat, ini memang menjelaskan bahwa angka sepertiga remaja yang mengalami kesehatan mental itu enggak berarti semuanya mengalami gangguan secara bersamaan ya. Lebih menggambarkan lifetime prevalence. Jadi seseorang memang pernah mengalami masalah kesehatan mental seenggaknya sekali selama masa remaja gitu. Jadi enggak kemudian menjadi yang stres berkepanjangan sampai depresi dan segala macam, enggak melulu kemudian endingnya sampai ke sana gitu ya. Nah, kalau sudah mulai ngerasa bahwa oh, kayaknya ada beban berat yang harus dilepas nih gitu ya. Kemana ya minta bantuannya? Nah, ini salah satunya kalau di lingkungan UGM itu udah ada pendampingan seperti Unit Layanan Kesehatan Mental, ULKM, Mental Health Emergency Response Line, dan juga program pendampingan lainnya untuk mendukung kesehatan mentalnya, Civitas Akademika UGM. Terus kalau masyarakat bisa kemana ya? Kalau untuk remaja juga sekarang, dan kayaknya untuk umum juga ada ya, untuk remaja itu ada psikolog untuk konseling remaja gitu teman Pro2, di puskesmas terdekat, coba kamu cari aja, itu sudah ada layanan psikologi untuk remaja juga. Cuma orang kadang-kadang suka mikir-mikir untuk kesana, takutnya ada stigma tertentu yang wah ini kena gangguan jiwa nih gitu ya, padahal gak harus selalu seperti itu. Ketika kita mengalami perasaan-perasaan yang tidak nyaman begitu kan ya, dan perlu bantuan, memang lebih bagus sih ke profesional, jadi biar lebih terarah aja ya kan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Bro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di Chart 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku Vina Mufiana. More music, more variety. Chart 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and

Dua, semakin sore nih, kalau ternyata kamu udah seharian ya kan, dan udah mulai kekuras energinya. Samalah kita, tinggal sisa-sisa tenaga gitu kan ya. Tapi gak apa-apa, toh juga masih bisa ternyata sempet-sempetin. Ada yang baru aja ngonten, ada yang baru aja scrolling medsos gitu kan ya. Ternyata masih punya tenaga untuk hal seperti itu kan. Mungkin itu sebenarnya salah satu pilihan ketika kamu ngerasa sekarang tuh bosen, atau bisa jadi lagi dalam ya tadi kondisi yang gak enak juga gitu kan ya. Hal-hal yang ada di media sosial tuh jadi cara kamu untuk coping aja gitu. Apa namanya, getaway-nya tuh ke situ gitu kan ya. Walaupun sebenarnya enggak otomatis bisa jadi lebih baik juga perasaan setelah lihat media sosial ya. Ada yang malah kayaknya orang semua baik-baik aja, kenapa cuma aku doang nih yang kayaknya ngerasa enggak nyaman belakangan ini ya gitu. Katanya banyak juga yang bilang, bahkan influencer sendiri yang komen atau content creator yang bilang bahwa sebenarnya apa yang kita lihat di media sosial itu sebenarnya udah dikurasi. Dalam artian apa yang kita tampilkan adalah apa yang pengen kita pengen orang lain lihat gitu kan ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya hal-hal yang kita nggak pengen orang lain lihat tuh dikip buat sendiri tuh teman pro 2, bisa jadi sedih-sedihnya atau kegagalan-kegagalannya itu dikip sendiri, sementara yang di show off di media sosial adalah hal-hal yang enak-enaknya aja gitu. Makanya orang kadang-kadang kalau ngelihat, kenapa sih semua orang kayaknya happy-happy aja sementara aku enggak ya. Nah kalau kamu ngerasa kayak gitu, kamu bukan, dan kamu nggak sendirian teman pro 2, banyak juga yang ngerasa kayak gitu. Tapi a little kind reminder bahwa ternyata bahkan orang-orang yang keep up di media sosial pun juga merasa bahwa gak semua yang dilihat di media sosial itu tuh beneran nyata gitu. Ada hal yang sebenarnya hanya untuk keperluan satu konten atau pencitraan misalnya gitu kan ya. Walaupun gak semua ya, paling enggak cara kita menyikapinya memang harus jauh lebih bijak gitu. Gak semuanya ditelan mentah-mentah. Karena gak semua makanan mentah enak ya. Bahkan ada yang gak doyan sushi kan, yang mentah-mentah itu gitu, pengennya matang-matangan aja. Hai, yang tadi komen di 0811-251-1025, makasih. Tadi ada, aduh siapa lagi ini? Gak nyebutin namanya, tapi thank you udah komen. Matur nuwun ya, dari Nisa. Nisa nih, ternyata aku scroll ke atas ketemu namanya Nisa. Nisa kalau lagi penat banget keluar rumah lah gitu. Lihat langit, nikmatin angin sepoi-sepoi, kadang sambil dengerin lagunya BTS. Nah kebetulan BTS-nya yang bisa kita puterin, yang lain boleh ya, soalnya ini kayaknya belum masuk playlist kita deh. Coba ya, aku pilihin, semoga ini jadi salah satu lagu BTS yang kamu suka juga ya. Ini buat Nisa deh, spesial buat kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

2, saat lagi untuk Mahrudu yang Muslim, kita akan nantikan waktu maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta, juga daerah sewaktu bersama Pro 2 Jogja, tepat di 17 lewat 41 menit, teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman produk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati atau dalam kata lainnya tawadhu merupakan salah satu sifat atau sikap yang sangat mulia, namun seringkali terabaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri teladan kita, suri teladan terbaik bagi umat manusia, telah menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya sifat rendah hati dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rah

yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW juga menyebutkan, bersabda bahwasanya barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan meninggalkan derajatnya. Dan barang siapa yang menyombongkan dirinya, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Dari firman Allah dan hadis yang saya sebutkan tadi, kita bisa memahami bahwa sifat rendah hati merupakan bentuk penghambaan dan ketundukan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, maka kita menyadari bahwa hanya Allah yang berhak mendapatkan segala kehormatan dan kemuliaan. Sifat rendah hati juga melatih kita untuk tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh godaan kesombongan dan keangkuhan. Ingat, kesombongan dan keangkuhan inilah yang menyebabkan orang yang mulia, makhluk yang mulia seperti iblis, harus dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena dia sombong, angkuh, tidak mau bersujud pada Adam. Rendah hati juga bukan berarti kita harus merendahkan diri secara fisik atau mental. Rendah hati dalam Islam adalah sebuah sikap hati yang sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki hanyalah milik Allah dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan memanfaatkan segala yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Kita juga harus selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk atau status sosial seseorang. Tetapi Allah lebih menghargai sifat-sifat yang baik dalam diri manusia seperti kejujuran, kesabaran, dan rendah hati. Dan semoga kita bisa menjadikan diri kita memiliki sifat yang rendah hati sebagai pedoman dalam hidup kita. Dan semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghambakan diri dan merendahkan hati di hadapannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ra, jadinya mau kuliah di mana?
3: Saya mau langsung cari kerja aja, Bu Dini.
2: Loh, Rara nggak mau kuliah?
3: Biaya kuliah kan mahal, Bu. Orang tua saya nggak mampu.
2: Kan sekarang banyak program beasiswa yang bantu anak-anak seperti Rara. Apalagi Rara kan cerdas, bisa tuh cari beasiswa prestasi.
3: Rara bisa nggak ya, Bu?
2: Nanti coba Ibu minta bantuan kepala sekolah buat carikan informasinya ya. Semangat, Rara.
3: Terima kasih, Bu Dini.
4: Pendidikan adalah investasi untuk kehidupan masa depan.

sang dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu left.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Kalau udah dari terang ke gelap, udah waktunya buat jamu nih. Jamnya lagu kamu, teman Pro 2 nemenin aku. Kalau misalnya kamu lagi santai atau baru aja nyampe dan kayaknya enak kali ya ditemenin sama lagu yang juga bikin kamu tuh jadi lebih tenang ataupun malah jadi lebih semangat, karena tadi udah mulai turun juga level semangatnya. Namanya juga kayak namanya handphone gitu, kalau misalnya udah dipalem dipakai tuh memang harus di-charge ulang ya teman Pro 2 ya. Gimana nih? Mau di-charge ulang pakai lagu yang mana? Aku bakal tawarin 5 lagu, tapi dari 5 lagu ini nanti enggak semuanya bisa diputer ya. Cuma 3 lagu dengan suara paling banyak atau yang di-vote paling banyak sama teman Pro 2 itu yang bakal kita putar di 18.45. Nah, pilihan lagunya ada foto kita blur punya Sal Priadi, Bernadia kita buat menyenangkan, kacamata punya Afgan, Hilary Duff yang Waiter for Tennis, sama Tears punya Sabrina Carpenter. Nah, dari 5 lagu ini mana yang pengen kamu dengerin? Sekali lagi, 3 lagu dengan suara terbanyak bakal aku putar di 18.45 cuma di jamu jamnya lagu kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Galantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, The Lantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi The Lantis.
2: Prodway Weekly Hits.

Di sore cerianya Brodo Jogja ya. Jadwal kamu malam hari ini apa nih? Ada yang nungguin episode terbaru dari series yang kamu tonton? Atau malah sebenarnya lagi nungguin film yang bakal segera tayang di platform langganan kamu gitu ya? Nonton film apa nih kira-kira? Atau malah sebenarnya kamu lagi senangnya sports ya, olahraga ya. Kalau kemarin ada Piala Dunia, nah yang sekarang ada AFF tuh. Kemarin Indonesia mainnya ya cakep lah ya, dengan hasil yang memuaskan gitu teman Pro 2. Timnas senior dengan beberapa pemain baru ya gitu kan, yang cukup dinanti sama para pecinta bola Indonesia. Nah, ngomongin soal event bola yang memang ditunggu-tunggu teman Pro 2, salah satunya ini akhirnya nih setelah kemarin agendanya adalah Piala Dunia, FIFA sekarang akan menggelar yang namanya FIFA Asian Cup 2026 ya, dan resmi menunjuk Indonesia dan Hong Kong sebagai tuan rumah edisi perdana gitu. Turnamen ini bakal berlangsung 24 September sampai 3 Oktober, teman Pro 2. Untuk di Indonesia kita kebagian untuk menggelar semua pertandingan divisi 1 ya. Sementara divisi 2-nya bakal berlangsung di Hong Kong. Nah, ini jadi salah satu upayanya FIFA nih buat memperbanyak kompetisi sekaligus mendorong perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Ini beda sama Asian Hyundai Cup AFF ya teman Pro 2 ya. Kalau AFF kan bukan agenda FIFA nih, makanya ada beberapa pemain yang main di klub terus gak dilepas sama klubnya untuk main membela negaranya di AFF karena memang bukan agenda FIFA. Nah, kalau yang ini FIFA Asian Cup memang berada langsung di bawah FIFA dan berlangsung dalam FIFA Match Window. Jadi setiap negara nih punya peluang buat menurunkan skuad terbaiknya. Kalau misalnya ada klub yang menolak untuk melepas pemain andalannya untuk membela negaranya di turnamen ini gitu ya, wah bahaya nih. Kan ini agenda FIFA, harusnya boleh. Kalau berdasarkan hasil drawing teman Pro 2 yang diumumkan kemarin, Timnas Indonesia itu ada di grup A divisi 1 barengan sama India, Malaysia, sama Singapura. Terus kalau grup B-nya ada Vietnam, Pakistan, Thailand, juga Filipina ya. Nantinya juara dari masing-masing grup bakal bertemu di final divisi 1. Semoga menang nih Indonesia nih. Yuk, bisa yuk.

Teman Radio yang gak kerasa, udah waktunya lagi nih buat aku puterin 3 lagu pilihan kamu ya. Karena tadi aku nawarin 5, tapi hanya 3 dengan suara terbanyak yang bakal aku putar. Pilihannya ada Foto Kita Blur punya Sal Priadi, Bernadette Kita Buat Menyenangkan, Kacamata punya Afgan, Hilary Duff yang Weather for Tennis, Tears-nya Sabrina Carpenter. Ini dari 3D Pelayan yang pengen denger Sal Priadi, terus juga Hilary Duff, Taufik di Godean, Sal Priadi sama Afgan, ada juga Iksan di Kota Gede pengen denger Sal Priadi, sama lagunya Hilary Duff yang Weather for Tennis, sama satu lagi Afgan juga yang Kacamata. Selamat petang nih, sore ke malam tuh apa petang kan ya? Dari teman kita, dari Ayani yang pengen denger lagunya Afgan yang Kacamata. Oke deh, oh makasih juga buat Nisa ya, yang tadi katanya gak apa-apa kak diputar lagu yang lain BTS-nya, aku tetap suka kok. Iya tadi udah kita puterin sore-sore ya, thank you Nisa. Berarti lagu yang pengen didengerin terpilihlah Sal Priadi paling banyak ya, ada 3 orang, Afgan ada 2 orang nih, Hilary Duff-nya 1 orang, sama Sabrina Carpenter juga 1 orang doang. Ya udahlah kalau gitu berarti kita puterin lah lagunya Afgan yang Kacamata, terus Sal Priadi yang Foto Kita Blur, sama satu lagi Hilary Duff yang Weather for Tennis ya teman Pro 2 ya. Itu adalah pilihan teman Pro 2 yang udah gabung di malam hari ini di Jamu Jam Lagu Kamu. Langsung kita puter nih buat kamu teman Pro 2.

Iya di teman Pro 2, gak berasa ya, tahu-tahu udah mau jam 7 lagi nih. Waktunya Adis buat udahan menemani kamunya. Terima kasih buat yang tadi udah join di 08112511025 teman Pro 2. Udah komen, udah ikutan jamu jamu lagu kamu. Tadi lagu yang terpilih punya Hilary Duff, Waterfall Tennis. Kacamatanya Afgan sama-sama pria di foto kita blur ya. Semoga kamu seneng nih. Kalau jam segini biasanya lagi pada ngapain sih? Kalau aku tuh lebih sering agak-agak repot ya, repot dalam artian lapar tapi mager keluar lagi gitu kan, karena kebetulan dingin ya, anginnya belakangan kenceng banget. Tapi kalau gak keluar, mager juga mau masak. Apa gak makan aja ya, cuma ntar lapar malam-malam bangun. Wah repot tuh kalau udah kayak gitu. Mudah-mudahan kamu bisa punya momen yang menyenangkan makan malamnya teman Pro 2. Kalau misalnya perlu teman, ditemani sama Pro 2 Jogja ya. Nanti bakal ada Niken yang bakal nyapa kamu semua di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Oke? Okay? Dengerin terus di 102.5 FM atau juga streaming di rri.co.id atau lewat RRI Digital teman Pro 2. Download dulu aja, install di handphone kamu ya. Adis pamitan, terima kasih matur nuwun untuk kamu semuanya teman Pro 2. Dadah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kita mulai dari berita pertama Top Ampre 2 dari rri.co.id. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran diperkirakan masih akan berlangsung selama berbulan-bulan. Hal tersebut disebabkan oleh kebuntuan dalam perundingan mengenai Selat Hormuz yang belum menghasilkan kesepakatan gencatan senjata permanen. Dalam perkembangan terbaru, Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Yordania. Sebagai balasan, Amerika Serikat bersama Arab Saudi menyerang kelompok milisi yang didukung Teheran di Irak. Serangan tersebut dilakukan setelah kelompok tersebut berupaya menyerang fasilitas minyak Arab Saudi. Sejumlah sumber memperkirakan pula bentrokan yang diselingi periode tenang akan terus berulang dalam beberapa waktu ke depan.

Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas dinilai masih memerlukan sejumlah penyempurnaan agar mampu menjadi fondasi pembangunan pendidikan Indonesia di masa depan. Sejumlah akademisi menilai regulasi tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan era digital maupun perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, serta belum memberikan kepastian terhadap berbagai isu strategis di pendidikan tinggi. Padahal sistem pendidikan nasional diharapkan tidak hanya mampu merespons persoalan saat ini, tetapi juga menjadi arah kebijakan jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan zaman.

0: Masih dari rri.co.id, Teman Pro 2, pemerintah mempertahankan tarif pendaftaran merek bagi UMKM yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum. Dari regulasi baru itu, kantor wilayah Kementerian Hukum DIY mendorong UMKM di Yogyakarta untuk memanfaatkan tarif khusus ini dan melindungi usaha mereka. Hal ini karena tidak ada perubahan untuk tarif yang diberlakukan bagi UMKM. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menuturkan kebijakan ini merupakan bukti nyata hadirnya negara dalam mendukung penguatan ekonomi berbasis UMKM. Kebijakan afirmatif ini dinilai memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk naik kelas melalui kepemilikan legalitas hukum.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam Mita.
1: Selamat malam Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak tapi.
0: Mita apa kabar Mita?
1: Baik Kak Oza, Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu teman Pro 2 karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, boleh.
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Mm-mm. Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidung lu mancung soalnya. Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Mm. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Ya. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak.
0: Wah. Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lo
1: cover
0: yang masih di private itu.
1: Ya,
0: private cover. Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bocah Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore, lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?
1: Coba ya. Mm-mm.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus, terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo aku sering
1: denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Aja ya?
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada teman aku yang kayak, "Eh, ayo dong isi lagu gue," gitu kan. Terus ya udah aku.
0: Siapa temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh, gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh, berarti udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu
0: udah ngincer.
1: Enggak tahu juga ya. Terus, cuma saat itu kayak, "Ayo kita collab," gitu
0: okay.
1: Kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu satu kan, Nothing Tulus saat itu ya kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya nggak tahu-tahu banget, tapi okay. Aku repost-repost gitulah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: lah. Itu genrenya apa?
1: Alternatif, alternatif juga sih, iya aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini
0: teman-teman
1: kan,
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi di,
0: ini udah di lagu sendiri nih. Udah mulai rame.
1: Okay. Tapi ya rame dalam standar aku ya.
0: Iya.
1: Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus. terus.
1: Aku disuruh bertapang. Oh. Ya. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu, sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng nggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini. Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan, terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ, ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa, jadi cabut-cabutan ya? Gitu kak,
0: luar seru biasa banget. Karena teman berdua percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Ya amin.
0: Kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan timur tengah ya, Jawa Timur dan Jawa juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lu menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget ini. Apa istilahnya kayak
0: apa
1: tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke. Okay.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat itu.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, Okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Okay. Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Okay. Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook-nya di depan ya kan.
1: Betul.
0: Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, wajahnya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah cuman pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kau ada kenangan tersendiri nggak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis. Bener. Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu
1: banget.
0: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, jukut goreng.
0: Luar biasa loh, iya, Bandung. Keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya. Yeah.

0: bisa lupa gitu.
1: Itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
0: Selain Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Maksudnya buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua, nggak ada
0: atau
1: ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin?
1: Apa
0: kak?
1: Tuh?
0: Cimbeleit.
1: Cimbeleit. Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Chordnya dia yang nyari.
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi. Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini ya?
1: Jadi lu rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lu yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lu denger ya. Kalau menurut lu nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: Masih di Music Lab, chat teman berdua masih barengan Osa dan juga Vita Malupe. Hey. Vita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Vita nih untuk single terbarunya, Bandung apa sih yang bisa disampaikan ke teman berdua untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Vita Malupe yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Vita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Malupe, semuanya sama.
0: Mita _ Malupe.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Vita Malupe.
0: Vita Malupe aja teman Pro 2. Oke, thank you Vita Malupe sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Zah udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu sih ref ya.
1: Jadi ref emang sedikit ya berarti ya?
0: Ya oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Betul. Thank you Mita Malubi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malubi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Kobra 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai, selamat malam teman Kobra 2. Ada Niken aja nih, nemenin kamu di jangan malam, jangan galau. Malam-malam sampai nanti jam 12 malam teman Kobra 2. Seperti biasa ya, kalau hari Kamis malam malam Jumat teman Kobra 2 pasti ada suaranya Niken mengudara, nemenin kamu di Kobra 2 Jogja sampai nanti jam 12 malam ya. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, boleh banget kamu join aja nemenin aku siaran malam hari ini teman Kobra 2. WhatsAppnya masih sama di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ditemenin sama Niken di jaga malam sampai nanti jam 12 teman berdua. Nemenin kamu yang mungkin malam hari ini di jam 8 lebih yang lagi ngapain malam hari ini teman berdua. Adakah di antara teman-teman berdua? Aduh, belibet banget nih aku ngomongnya ya. Apakah ada di antara teman berdua yang mungkin malam hari ini lagi lembur gitu kan ya? Atau memang ada dari teman berdua yang shift malam ya di hari Kamis malam ini? Sama kayak ini kan teman berdua ya, shift malam di hari ini. Jadi semangat buat kita yang harus sedikit lebih begadang ya buat ntar malam teman berdua. Dan mungkin ada juga di antara teman berdua yang di jam 8 ini sudah ngantuk. Biasanya tuh ada beberapa orang yang memang harus tidurnya tuh di jam 8. Itu ada teman berdua ya. Meskipun di beberapa orang juga jam 8 tuh kayak masih pagi gitu kan ya. Baru berangkat mau nongkrong gitu kan ya. Tapi ada di belahan jiwa ada tuh teman berdua yang di jam 8 malam tuh biasanya udah siap-siap mau tidur teman berdua. So, aku masih nemenin kamu nih di jaga malam sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Mari menggalau bersama-sama Niken ya malam hari ini. Kira-kira kamu pengen denger lagu apa teman berdua? Kamu bebas request lagu kenikian malam hari untuk nemenin aku siaran ya sampai nanti jam 12 malam teman berdua. Kamu tinggal kasih tahu aja kenikian kira-kira kamu pengen denger lagu apa di malam hari ini. WhatsAppnya masih sama teman berdua di 0811 251 1025 ya.

Yes, itu dia jawara kita minggu ini teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di Chart Pro 2 Hitlist, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chart Pro 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

Kedua, ini kan ada film yang baru yang akan tayang. Cuman aku belum tahu filmnya tuh akan tayangnya kapan, Tom Opera 2. Film dari Verona Films, Tom Opera 2. Judulnya tuh Dan Bandung, ya. Tapi ini ada yang menjadi bahan obrolan hangat di media sosial Tom Opera 2 karena ada Keisha Lefronka sama Paul Aro yang akan dipasangkan ya atau akan main di filmnya Dan Bandung ini Tom Opera 2. Jadi netizen juga aku lihat-lihat kayaknya penasaran apakah si Keisha sama si Paul Aro ini akan kembali dipasangkan sebagai kekasih ya di film Bandung atau justru hadir dengan karakter-karakter yang nanti berbeda Tom Opera 2. Dan apakah kehadiran mereka ini akan menambah deretan momen-momen romantis di film Dan Bandung ini? Aduh. Atau justru akan membawa kejutan-kejutan yang baru juga di dalam alur cerita si filmnya Dan Bandung Tom Opera 2. Tapi kalau dilihat dari trailer resminya yang sudah rilis Tom Opera 2 ini, Keisha sih berperan sebagai sahabat tokoh utama si perempuan ya. Cuman gak tahu juga kisah detail si utuhnya dari filmnya Dan Bandung Tom Opera 2 memang masih jadi misteri yang aduh aku juga gak sabar menunggu jawabannya, kira-kira nanti bakal dipasangkan atau enggak deh Tom Opera 2. Tapi ini adalah salah satu film yang cukup aku nanti-nantikan juga ya, karena ini diadaptasi dari novel karya Pidi Baik. Aku sebenarnya belum baca novelnya, belum beli pastinya ya. Jadi aku belum baca Tom Opera 2 si Dan Bandung ini. Tapi melihat film yang kemarin Dilan Tom Opera 2 itu kan juga karyanya Pidi Baik ya. Jadi kayak feeling aku sih ini filmnya akan 11-12 ya, sama kayak filmnya Dilan Tom Opera 2. Dan film ini juga menandai kembalinya sutradara yang melahirkan mahakarya AADC Ada Apa Dengan Cinta Tom Opera 2, Rudy Sudjarwo. Jadi marilah nanti kita tunggu Tom Opera 2. Udahlah, filmnya diadaptasi dari novel karya Pidi Baik. Terus sutradaranya juga ini melahirkan film yang kayaknya belum bisa bikin orang move on ya, Ada Apa Dengan Cinta. Ah, Tom Opera 2. Besok kita nonton. Tapi ini belum, aku belum tahu kira-kira Dan Bandung ini akan tayangnya kapan ya. Jadi mungkin aku akan cari tahu dulu. Besok kalau udah tahu aku kasih tahu lagi Tom Opera 2 ya, kira-kira akan tayangnya kapan ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?

Masih ada Niken teman berdua nemenin kamu di Jaga Malam sampai nanti jam 12 malam. Sudah hampir jam 9 malam buat kamu yang mau request lagu ke Niken, masih Niken tunggu teman berdua. Kira-kira mau denger lagu apa di malam hari ini? WhatsApp aja ya ke Niken di 0811-251-1025. Tapi kamu requestnya yang agak slow-slow aja teman berdua ya. Yang penting nanti aku puterin selama playlist kamu tuh ada di playlistnya Pro 2 Jogja teman berdua. Marilah kita malam hari

seneng banget teman berdua. Kasih tahu ke Niken, kira-kira dulu pas waktu kecil kamu tuh bahagianya karena apa? Bahagia banget karena apa, teman berdua? Kalau aku ya, kalau ditanya apa sih dulu tuh waktu kecil yang bisa bikin aku tuh bahagia banget, mungkin di saat aku menunggu hari ulang tahun kayaknya ya. Karena aku tuh tipe, keluargaku adalah tipe keluarga yang tidak gak pernah tiup lilin dan menganggap bahwa hari ulang tahun tuh hari yang biasa-biasa aja gitu teman berdua. Cuman kadang-kadang ibu aku adalah orang pertama yang sampai aku segede gini di usiaku yang 23 tahun adalah ibu aku orang pertama yang selalu mengucapkan aku tuh selamat hari ulang tahun, dan itu tuh pasti pagi-pagi banget atau malam satu hari sebelum menjelang ulang tahun aku teman berdua. Dan itu adalah kado yang paling terindah pastinya buat aku, karena setiap tahun orang tuaku, terutama ibu aku, selalu inget gitu kan ya hari ulang tahunku tuh kapan. Dan kadang-kadang dia suka buat syukuran di rumah apa segala macam. Jadi memang kita tuh tidak pernah tiup lilin di saat kita tuh ulang tahun, tapi kadang-kadang suka bikin syukuran apa segala macam. Kalau zaman dulu waktu kecil masih suka dikasih hadiah ya, cuman karena sekarang udah gede jadi kayaknya gak jarang ya dikasih hadiah pas waktu ulang tahun, paling cuman kayak bikin syukuran-syukuran kecil aja. So, marilah kita bernostalgia teman berdua. Dulu kira-kira waktu kecil apa sih yang bikin kamu tuh merasa bahagia banget, senang banget, atau pengen melakukan hal itu lagi sampai sekarang teman berdua? WhatsApp aja ke Niken sambil request lagu juga boleh banget teman berdua di 0811 251 1025 ya. Feels like yesterday.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak abis-abis ya?
2: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyper

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

lagu yang diciptakan dengan referensi si bapak yang pada waktu itu tuh lagi melihat si anaknya yang tidur dan akhirnya bikin si lagu ini Teman Pradua untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Ini juga relate dengan kisahnya Nisa. Hai, kan ikin aku Nisa, katanya. Waktu kecil suka kalau ikut bapak nungguin muridnya pertandingan karena pasti bakal dibebasin jajan apa aja. Dan inget banget waktu itu aku beli coklat. Coklat yang itu Teman Pradua yang di zaman itu udah mewah banget. Atau kalau pas pertandingannya tuh jauh dan gak bisa ikut, aku minta dibeliin boneka. Walaupun gak sering, tapi itu masuk core memoriku sampai sekarang, Teman Pradua. Ternyata setelah kita dewasa gitu kan ya, akhirnya kita menyadari ya bahwa peran bapak atau peran orang tua kita yang lengkap itu tuh ternyata mempengaruhi mental kita pas kita gede juga gitu kan ya. Aku juga kayak mungkin dulu kita belum bisa mikir sebegitunya ya, tapi setelah kita udah dewasa kayak ternyata peran orang tua terutama bapak tuh benar-benar membekas banget gitu loh di kehidupan kita waktu dulu tuh masih kecil Teman Pradua. Padahal kayak cuman sekelas atau sekedar dibebasin untuk bisa jajan apa aja atau cuman dikasih sesuatu yang mungkin waktu itu nggak nilainya tuh nggak yang gede-gede banget ya, kayak cuman boneka apa segala macam, tapi ternyata itu menjadi core memory sampai kita dewasa sekarang ini Teman Pradua. So special buat Nisa yang lagi kangen ya atau mengenang momen-momen indah dulu waktu kecil bersama bapaknya, dia mau request lagu You're Not Alone dari Michael Jackson. Tapi setelah aku cari, ini kok bukan ada dari Michael Jackson ya Nisa, adanya ini Michael Server You Are Not Alone. Mungkin aku puterin itu aja. Sama pengen diputerin lagunya Iqra dari Raim Laodeh Teman Pradua. So, habis ini langsung aja aku puterin dua lagu requestan dari Nisa, You Are Not Alone sama nanti dilanjut dari lagunya Iqra Raim Laodeh Teman Pradua. Buat kamu juga yang mau cerita-cerita ke Niken ya, kira-kira dulu kamu waktu kecil kamu tuh senengnya ngapain ya, atau bahagia tuh ngapain Teman Pradua dulu pas waktu kecil, kamu WhatsApp aja ke Niken sambil request lagu juga boleh banget. Nanti selama lagu kamu ada di playlistnya Pradua Jogja pasti aku puterin. WhatsAppnya masih sama di 0811 2511025 ya.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, internet itu keren. Bisa menghubungkan kita dengan siapa saja dan di mana saja. Tapi jangan lupa, selalu ada orang yang pakai internet buat hal yang gak baik, seperti pelecehan online. Tahukah kamu bahwa pelecehan online itu nyata dan bisa merusak hidup seseorang? Jangan biarkan dirimu jadi korban atau pelaku. Jangan kirim pesan kasar, komentar negatif, atau konten yang merendahkan. Laporkan pelecehan, blokir pelaku, dan dukung teman-temanmu yang jadi korban. Ingat, bersikap baik itu nggak sulit dan dampaknya besar banget loh. Yuk ciptakan ruang online yang aman dan menyenangkan untuk semua. Kamu bisa jadi bagian dari solusi. Stop pelecehan online sekarang.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Temu berdua masih ngomongin kira-kira hal apa yang dulu tuh pas waktu kecil bikin kamu tuh bahagia, seneng banget temu berdua ya. Kamu bisa cerita-cerita ke Niken temu berdua sambil request lagu juga boleh banget ya. Ini requestannya dari temu berdua udah agak ngantri. Jadi nanti buat yang request sabar-sabar ya, nanti tetap aku puterin karena ini yang request cukup banyak temu berdua. Kita masih ngomongin kira-kira hal yang dulu tuh pas waktu kecil tuh bikin bahagia banget. Ini dari Katri di Playan Taman Pradua, katanya main pasar-pasaran jual beli, terus uangnya pakai daun. Relate lagi. Dompet itu adiken, dompet kecil hadiah pas beli emas. Pernah lihat gak? Oh, dompet koin yang aduh, itu kalau kita sekarang tuh beli emas masih dapat dompet itu enggak sih? Kayaknya aku beli emas kayaknya kok udah gak dapat lagi ya si dompet khasnya si toko emas itu. Pasti selalu dapat dompet yang kecil kayak sama ibu, udahlah pakai dompet itu aja, masih selalu yang kayak gitu ya kan. Meskipun uangnya tuh cuman pakai daun, tapi kalau dompetnya penuh berasa banyak uang beneran, bahagia banget ya. Terus sama pas hari raya Idul Fitri, soalnya pasti dibeliin baju baru dan juga dapat uang baru juga dari saudara-saudara. Giliran pas sudah dewasa, Idul Fitri rada pusing ya mikirin mau bagi-bagi uang baru. Aduh, relate ya. Padahal meskipun dulu tuh pas Idul Fitri ya selalu dapat uang baru, meskipun misalnya kita kayak dapat berapa juta gitu kan ya, pasti yang kita belanjain untuk beli-beli tuh gak habis gitu kan dia. Dan uangnya tuh pasti diambil lagi sama orang tua. Kalau aku tuh sukanya gitu, katanya buat nabung ya. Cuman ya gak ngerti deh buat nabung beneran atau enggak teman berdua. Tapi relate juga karena sekarang aku juga udah gede, udah ngasih-ngasih THR ke keponakan. Dan jadi kayak agak pusing juga ya, bener juga nih sama Katri ya. Jadi lebaran dulu kita seneng-seneng dapat duit, sekarang agak pusing ya karena lebarannya ngeluarin duit teman berdua. So, buat kamu juga yang mau cerita-cerita kira-kira dulu hal kecil yang bisa bikin kamu tuh bahagia banget teman berdua kira-kira apa, sambil request lagu ke Niken, kamu WhatsApp aja sambil cerita-cerita ya di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, ini dia teman Pro 2, jawara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa.

Teman berdua, kita masih ngomongin kira-kira hal apa yang dulu tuh pas waktu masih kecil tuh bikin bahagia banget. Teman berdua, kira-kira apa sih hal yang dulu tuh waktu kecil bisa bikin kamu tuh senang banget, teman berdua? Kadang-kadang cuman sekedar nungguin momen bisa nonton TV, iya, itu juga membuat aku tuh menyenangkan pada waktu itu, teman berdua. Karena waktu kecil kita tuh kan selalu, meskipun pada waktu itu aku waktu kecil belum ada handphone juga ya, cuman hiburannya cuman TV aja, tapi sama orang tuaku untuk nonton TV itu pun dibatasi waktu itu. Jadi ketika bisa nonton TV itu tuh sangat-sangat membahagiakan banget, teman berdua. Apalagi kalau detik-detik menjelang ujian itu pasti berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan ya, nggak nonton TV sama sekali. Jadi rasanya kayak kangen aja gitu loh untuk nonton TV, teman berdua. Dan waktu ujian selesai atau waktu dibolehin untuk nonton TV, kayak lega akhirnya bisa nonton TV lagi. Waktu itu menyenangkan banget ya, meskipun cuman kayak sekedar nonton TV yang mungkin sekarang udah jarang banget ya buat kita lihat, teman berdua. Aku udah jarang banget untuk nonton TV, teman berdua, anyway. Padahal dulu waktu kecil untuk nonton TV aja itu harus nunggu dulu dibolehin sama orang tua, teman berdua. So, kita masih ngomongin nih kira-kira hal yang dulu pas waktu masih kecil kira-kira bikin kamu tuh bahagia banget, senang banget apa, teman berdua. Kamu kasih tau ke Niken, ceritain ke Niken sambil request lagu juga boleh banget ya. Aku nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam nih. Masih 2 jam ya, masih panjang banget, teman berdua. Masih slow banget ya antriannya untuk muterin lagu-lagu yang enak di malam hari ini. Kamu WhatsApp aja pengen diputar lagu apa sambil cerita-cerita ke Niken ya. Di 0811-251-1025, teman berdua. Aku tunggu ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya, dan talenta lokal.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kita masih ngomongin hal-hal yang dulu pas waktu kita kecil tuh bikin bahagia banget. Kira-kira apa teman berdua sambil nostalgia ya kita malam hari ini. Dari Andar di Purworejo, dulu waktu kecil seneng banget main geledekan. Naiknya gantian, geledekan ya maksudnya, naiknya gantian teman berdua. Juga main plinteng atau ketapel, nyari burung kalau dapat seneng banget, terus dibakar, dimakan, gurih rasanya. Jujur aku mungkin kalau dulu waktu kecil suka main kesalah itu mainnya layangan. Karena sepupu aku cowok, jadi kayak suka disuruh nih pegang layangan, dipegang layangan gitu kan ya. Tapi kalau main ketapel, jujur sampai sekarang aku belum bisa main ketapel. Dan gak bisa pas aja gitu loh ngetapelnya si objek kita. Dan ini malah bisa ngetapel burung ke Andar teman berdua. Dan kalau dapat burung dibakar lagi, aduh aku kok belum pernah ngerasain burung. Rasanya burung tuh kayak apa sih? Emang ada dagingnya ya? Bukannya dagingnya tuh kayak cuman tipis kulit-kulit gitu doang, terus dibakar. Dan katanya rasanya gurih enak tuh mampu berdua. Aduh, aku belum pernah coba jujur. Dan kayaknya rasanya kepo ya. Mungkin rasanya sekilas kayak burung puyuh gitu kan ya. Kalau mungkin kita pernah makan burung puyuh, ya itu adalah satu-satunya burung yang udah pernah aku makan sih. Cuman kalau burung-burung yang lain sih kayaknya aku belum pernah nyoba teman berdua. Paling dulu waktu kecil senangnya tuh dapat sarang burung, terus kita bisa ngelihat si anak-anak burung yang kecil gitu-gitu kan ya. Tapi kalau untuk se-ekstrim dapat burung kemudian dibakar dan dimakan, kayaknya aduh aku belum pernah coba lagi kalau dulu waktu kecil teman berdua. So masih banyak dari teman berdua yang join ini belum aku bacain, nanti aku tetap bacain teman berdua. Kamu juga bisa join ya di malam hari ini. Kira-kira hal apa sih dulu yang bisa bikin kamu tuh bahagia dulu pas waktu kecil teman berdua, sambil request lagu Kenikin, requestnya yang slow-slow aja karena nemenin kita di malam hari ini ya sambil ngegalau teman berdua. WhatsAppnya masih sama di 0811 251 1025.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Biasanya kita ketemu sama buah manggis yang berkulit ungu kemerahan. Tapi di daerah Lingsar, Lombok Barat, buah manggis ada yang berkulit putih. Bedanya, manggis putih ini baru bisa berbuah saat mencapai usia 5 tahun. Produktivitas buah manggis putih juga lebih tinggi dibandingkan manggis biasanya. Sekali panen, manggis putih bisa menghasilkan 50-60 kg buah. Sedangkan manggis biasanya hanya menghasilkan 30 kg buah. Selain produktivitas buah yang lebih tinggi, buah manggis putih mengandung kadar air yang lebih rendah sehingga rasanya lebih manis dan teksturnya lebih renyah. Manggis putih jadi kecintaan banyak orang, bahkan raja-raja Bali pun suka dengan buah yang satu ini.
0: Ini Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kamu berdua masih dengerin Nike di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Kita masih ngomongin kira-kira apa sih hal yang dulu waktu kecil tuh bisa bikin kita tuh seneng banget, bahagia banget, teman Broadway. Dari Taufik di Godean, hal yang buat senang pada waktu kecil itu sederhana aja. Katanya nungguin di hari Minggu nonton kartun dari jam 5 sampai jam 10 pagi sama baca komik kartun sampai tamat, udah buat senang banget di zaman itu kan Iken. Pasti nontonnya aku tebak ya dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Dulu waktu kecil tuh pasti nontonnya Doraemon. Itu juga adalah salah satu kartun yang langganan aku untuk aku tonton. Iya, waktu itu aku cuman suka dua kartun aja. Kartunnya Upin Ipin sama Doraemon aja kalau di waktu aku ya, karena aku perempuan ya, jadi aku gak suka kayak kartun-kartun yang Boboiboy gitu-gitu, aku kurang suka. Oh iya, sama satu lagi ada SpongeBob yang waktu itu kadang-kadang aku tuh dulu juga di jam 6 pagi ya, kalau masih kecil masih SD, aku tuh suka banget nonton Dora terus Rudy waktu itu sebelum aku berangkat sekolah. Jadi memang dibangunin untuk pagi hari sebelum sekolah itu tuh harus wajib banget nonton kartun kalau aku dulu. Jadi kesempatan untuk nonton TV juga waktu itu tuh pas pagi-pagi sebelum masuk sekolah gitu deh. Emang ya, kalau momen-momen kayak gitu ternyata emang menjadi core memory juga buat kita teman berdua, padahal cuman sekecil kayak cuma nonton kartun doang, pada waktu itu cuma nonton TV doang. So, aku masih nemenin kamu nih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Buat kamu yang mau request lagu, kira-kira masih bisa banget teman berdua requestnya yang slow-slow aja di malam hari ini. Nanti aku puterin sampai nanti jam 12 malam ya. Kamu WhatsApp aja ke Niken sambil cerita-cerita pastinya di 0811 251 1025.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Ibu, aku gak sekuat itu. Ini adalah kumpulan tulisan yang penuh emosi dan kejujuran. Ditulis Hello Bagas dari hati seorang anak yang sedang bergulat dengan kerasnya dunia orang dewasa. Lewat narasi yang sederhana, Hello Bagas menggambarkan betapa sulitnya menjadi dewasa, terutama saat harus menjadi sandaran untuk keluarga di usia yang masih muda. Buku ini menjadi surat-surat tak tersampaikan kepada sosok seorang ibu, tempatnya untuk pulang yang kini hanya bisa dirindukan. Ada air mata yang ditahan, kesedihan yang disembunyikan, dan kerinduan akan masa kecil yang terasa jauh.
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.
2: Hello Bagas menyuarakan isi hati banyak orang yang merasa harus selalu kuat di hadapan dunia, padahal jauh di lubuk hati mereka rapuh dan kelelahan. Dengan gaya tutur yang jujur dan membumi, buku ini menjadi pelukan hangat bagi siapa saja yang merasa pernah sendirian dalam perjuangan. Ini adalah kisah tentang rindu, tentang ingin dimengerti, dan tentang keberanian untuk mengakui menjadi dewasa tak seindah yang dibayangkan. Sebuah bacaan yang bisa menemani istirahat malam dan membuat pembaca merasa tidak sendirian.
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: secret I try to hide, but I can't have you.
1: Teman berdua masih ngomongin kira-kira dulu waktu kecil hal apa yang bisa membuat kamu tuh bahagia banget, teman berdua. Dari Lara Purnamasari, katanya kadang-kadang waktu masih kecil teman berdua ada kebahagiaan yang rasanya begitu sederhana, katanya teman berdua. Cukup main sampai sore, kumpul bersama dengan keluarga, habis itu ngaji, dan itu sudah cukup membuat hati kita berbunga-bunga, teman berdua. Iya, lagi kenangan dulu tuh waktu kecil adalah pasti setiap sore ya, itu tuh pasti harus banget ngaji, teman berdua. Aku juga dulu kayak gitu, lagi kadang-kadang kayak males gitu kan ya, pengennya tuh main-main, tapi ya apa daya ya waktu kecil, karena kita memang masih butuh bimbingan pada waktu itu ya. Jadi harus bisa ngaji, teman berdua, setiap sore. Jadi kayak agendanya dulu waktu itu sekolah, habis sekolah siangnya kita bisa main, sorenya kita ngaji, teman berdua. Full banget kegiatannya dulu waktu kecil. Tapi karena tenaga itu masih ekstra ya, jadi tetap semangat, teman berdua. Waktu itu padahal dari pagi sampai sore kita tuh berkegiatan terus ya, panas-panasan di luar, tapi masih tetap okay pada waktu itu menjalani hidup kita di masa-masa anak-anak kecil, teman berdua. So, Niken masih nemenin kamu nih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, teman berdua. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya. Teman kamu yang mungkin di malam hari ini masih melek, teman berdua, mau lembur-lembur dikit boleh lah ya. Aku juga sedang siaran dan sambil lembur menyelesaikan kerjaan, teman berdua. Teman kamu juga yang malam hari ini mungkin lagi lembur juga sama Candy Ken ya. Boleh request lagu, lagu-lagu yang enak bisa bikin buat kita melek, teman berdua. Jadi ngerjain kerjaan kita tuh sambil nyanyi-nyanyi gitu kan ya. WhatsApp ke Niken, teman berdua, lagu favorit kamu apa di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat ay ay. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Teman Beradua gak kerasa sudah hampir jam 11 malam. Teman Beradua gak kerasa udah nemenin kamu 3 jam, 4 jam tadi dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Teman Beradua, abis ini aku masih nemenin kamu 1 jam lagi di jaga malam, jangan galau malam-malam ya, tapi nemenin dengan muterin musik-musik aja. Teman Beradua di Jazz Musiknya Beradua Jogja sampai nanti jam 12 malam. Teman Beradua, so kali gitu dengan pamit ya buat kamu yang mau request lagu ini, kan nanti masih aku puterin masih 1 jam lagi aku nemenin kamu nih di jaga malam ya, sampai nanti jam 12. Kamu WhatsApp aja kira-kira nanti pengen diputerin lagu apa sampai nanti jam 12 malam. Teman Beradua, ini kan pamit ya, dengerin terus 102,5 FM Beradua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye teman Beradua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seragam sekolah yang ada di Indonesia berbeda warnanya untuk setiap jenjang pendidikan. Warna seragam sekolah dicetuskan oleh Pak Idi Sulaiman yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Dijen Pendidikan Dasar dan Menengah periode 1979-1983. Warna merah seragam SD melambangkan semangat yang tinggi, rasa ingin tahu, dan antusiasme. Sedangkan warna seragam biru untuk siswa SMP melambangkan sikap percaya diri dan mandiri. Sebab di usia SMP, teman-teman akan memasuki usia remaja yang diharapkan bisa mengekspresikan diri dengan baik dan belajar mandiri. Sementara warna seragam abu-abu pada siswa SMA melambangkan sikap ketenangan dan wibawa. Sebab siswa SMA yang usianya memasuki pertengahan hingga akhir masa remaja diharapkan menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dan teladan yang baik buat adik-adiknya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Ojan.
3: Hai Vin.
2: Hai Dito.
4: Hai Vin.
2: Hai Zulfa. Hai Vira.
5: Hai Vina.
1: Ceria amat sih si Vina.
4: Baru dapat duit kali.
5: Abis ketemu gebetannya kali.
3: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
6: Sore ceria.
3: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, Dis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Bentar. Ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Eh, ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Enggak, ogah.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Lapro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24.

Wah, Jogja teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Adis kembali menyapa kamu lagi di hari ini Jumat 31 Juli 2026 ya. Mengawali pagi masih dengan program yang sama, Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 dari jam 5 sampai nanti jam 10. Di 10 sampai jam 3 ada Santai Siang teman Pro 2 menemani aktivitas kamu yang sibuk hari ini. Dan juga jangan lupa di 3 sampai jam 7 malam kamu bisa dengerin Sore Ceria ya. Yang bakal dilanjut dengan Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam di jam 7 malam sampai tepat tengah malam nanti, menemani aktivitas dan juga santai kamu di hari ini teman Pro 2. Menikmati suasana yang menyenangkan, semoga begitu ya, ditemenin pastinya barengan sama Pro 2 Jogja di 102,5 FM, streaming di rri.co.id ataupun juga lewat RRI Digital. Barengan sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu, jamu, jamu.

0: on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
3: Makasih doang nih.
2: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
3: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
2: Emang kapan mau gempa?
3: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
2: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
3: Nah bener nih. Kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
2: Ah, siap.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

lagi waktu Info Pro 2 di Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Dis. Info Pro 2. Teman Pro 2 RRI.co.id memberitakan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas dinilai masih memerlukan sejumlah penyempurnaan agar mampu menjadi fondasi pembangunan pendidikan Indonesia di masa depan. Sejumlah akademisi menilai regulasi tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan era digital maupun perkembangan kecerdasan buatan, serta belum memberikan kepastian terhadap berbagai isu strategis di pendidikan tinggi. Dosen Manajemen Kebijakan Publik MKP UGM Dr. Subarsono menilai RUU Sisdiknas perlu disempurnakan agar punya visi yang lebih kuat dalam menghadapi transformasi teknologi. Menurutnya salah satu poin yang perlu mendapat perhatian adalah rumusan tujuan pendidikan nasional yang menjadi dasar penyusunan seluruh ketentuan dalam RUU tersebut.

Pemerintah senantiasa membuka diri terhadap seluruh kritik masyarakat demi memperkuat tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut menjadi bagian utama dari upaya penyempurnaan berbagai kebijakan prioritas nasional saat ini. Pemerintah menegaskan melalui Kepala Bakom RI Muhammad Kodarin yang menyebutkan bahwa evaluasi sebagai budaya kerja sehat untuk memperkuat seluruh program prioritas nasional. Kodarin menyampaikan sikap resmi pemerintah terkait hal tersebut. Keterbukaan informasi publik dipandang sebagai dorongan penting dalam memperkuat iklim kebebasan berpendapat di Indonesia. Kodarin juga menjelaskan bahwasanya budaya kerja yang sehat selalu menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip tersebut diharapkan mampu mendorong kinerja seluruh aparatur negara secara berkelanjutan dan terukur.

Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, Myanmar sahkan undang-undang anti penipuan daring yang memperketat pemberantasan kejahatan cyber, termasuk mekanisme pembekuan rekening cepat, hotline 24 jam, dan sistem pelaporan daring bagi korban. Aturan baru mewajibkan pertukaran data terpusat antar bank, operator telekomunikasi, penyedia internet, dan layanan pembayaran untuk memantau rekening, kartu SIM, alamat IP, dan juga transaksi keuangan secara waktu nyata. Sanksi pidana diperberat dengan hukuman 10 tahun penjara hingga penjara seumur hidup bagi pelaku operasi penipuan, serta hukuman mati bagi pelaku kekerasan atau penyiksaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

105 FM Pro 2 juga teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Kabar baik semoga ya di hari Jumat ini. Ketemu lagi sama Adi, teman-teman kamu semuanya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Tinggal beberapa jam lagi menuju ke weekend. Gerbangnya udah mulai dibuka tipis-tipis ya teman Pro 2. Semoga lancar kerjaannya, tugasnya dipermudah, apapun aktivitas kamu hari ini teman Pro 2. Plus semangat tetap full sampai nanti waktu istirahatnya datang ya, karena ini baru awal nih, belum juga tengah hari udah mau istirahat aja. Atau mungkin kamu termasuknya shiftnya malam, jadi jam segini udah mulai mendekati atau detik-detik untuk istirahat. Baiklah kalau gitu, Adis temenin semangat semuanya teman Pro 2 ya. Kita aminkan yang baik-baik di hari Jumat ini, oke? Okay? Sampai nanti jam 10 aku nemenin kamu. Sekali lagi cuma di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Udah siap belum?

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, selamat pagi teman Prodo barengan sama Adis ya. One Way-nya Lady Gaga featuring Doci. Nyemangatin kamu di hari ini teman Prodo ya. Berasa lagi ada di mana gitu kan ya. Kalau di 80-an ke awal 90-an disco kali ya. Tapi kalau misalnya 90-an ke 2000-an tuh clubbing. Nah kalau tahun-tahun kayak gini nih biasanya Gen Z ngapain teman Prodo? Tapi sekarang tuh katanya namanya Gen Z lebih sehat loh hidupnya. Kalau misalnya lagi bosen gitu ya gak harus ke club. Tapi memang mereka clubbing dengan cara yang lain gitu. Kayak misalnya punya teman ramean buat jogging bareng gitu. Terus apalagi tanding padel gitu teman pro 2 ya. Futsal. Lebih ke hal-hal yang kayak gitu tuh sekarang. Malah Gen Z tuh ada juga yang dari kegiatannya dia untuk ngusir suntuk dengan cara rame-rame olahraga tadi itu gitu ya. Ternyata bisa dapet jodoh juga di situ. Wow, perlu dicobain tuh kayaknya. Bersenang-senang tuh enggak harus selalu dengan cara yang party gitu ya. Party dalam bentuk yang lain tadi teman Pro 2. Sekarang tuh orang jadi lebih sadar sama kesehatan karena memang kayaknya udah mulai teredukasi dengan baik juga kali ya. Kalau dulu kan belajar kesehatan tuh cuma di ruang kelas aja. Kalau kamu misalnya masih sekolah ya pas PJOK gitu kan ya. Olahraga dan kesehatan. Tapi kalau sekarang tuh bisa dapat ilmu dari mana aja gitu. Bahkan dari podcast biasanya ya. Ada yang suka nontonin podcastnya. Misalnya siapa ya? Katakanlah Raditya Dika yang rajin banget memperbaiki imunnya dengan mengundang dokter-dokter ya kan. Boleh tuh gitu. Ilmunya di ambil satu-satu lumayan bisa buat nambah wawasan kesehatan ya kan. Nggak kuliah kedokteran tapi jadi tahu banyak. Hai buat yang tadi udah nyapa di WhatsApp Pro 2 Jogja, boleh kalau kamu mau chat, mau komen seputaran pagi kamu di hari ini, apa aja mau kamu keluarin unek-uneknya boleh, asal sopan ya, santun ya teman Pro 2 ya. Kan seperti layaknya katanya teman-teman warga Jogja tuh sopan-sopan gitu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0811 251 1025. Aku tunggu ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky pulang gak toh?
3: Hah?
2: Becky pulang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok. Iki lho ndelok rano polisi. Wis, trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Jo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Teman Pro 2, waktunya kita update dulu informasi olahraga di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja barengan sama Kladis. Kita mulai dari lapangan hijau, teman Pro 2, Persib Bandung menghadapi Tampines Rovers di laga terakhir grup A Piala Presiden 2026. Meski lolos semifinal, Maung Bandung tetap incar kemenangan. Pertandingan Persib kontra Tampines Rovers di Stadion Sijil Harupat Kabupaten Bandung berlangsung Jumat hari ini diprediksi menarik. Kedua tim bertekad tampil maksimal demi kemenangan. Pelatih Persib Bandung menilai Tampines Rovers sebagai lawan kuat dengan permainan kolektif. Persib diminta waspada menghadapi klub asal Singapura tersebut. Masih dari lapangan hijau, teman Pro 2, kita berpindah ke Liga Inggris. Virgil van Dijk dan Cody Gakpo kembali berlatih di markas Liverpool setelah absen dalam dua laga persahabatan pramusim. Kedua pemain melakukan latihan ringan di Exa Training Center Kirkby pada Kamis kemarin di bawah pengawasan pelatih Andoni Iraola. Pemain lain seperti Florian Wirtz, Alexander Isak, dan Ryan Gravenberch sudah berada di Chicago, Amerika Serikat setelah untuk melanjutkan tur pramusim Liverpool, teman Pro 2. Sementara Alisson Becker menjadi pemain ketiga yang bergabung berlatih di Liverpool setelah Piala Dunia 2026 masih menikmati sisa libur.
1: Super Sport.
2: Sementara dari arena bulu tangkis, ganda campuran Indonesia, Rehan Noval Kusharyanto Gloria Emmanuel Wijaya melaju ke perempat final Taipei Open 2026. Rehan Gloria berhasil menghentikan perlawanan unggulan 6 asal Jepang Akiga Koga Natsu Saito 2 set langsung 21-14, 24-22. Pertandingan berlangsung selama 42 menit di lapangan 2 TP Arena kemarin. Ini merupakan pertemuan dan kemenangan perdana Rehan Gloria atas Akira Natsu. Rehan Noval dan juga Gloria Emmanuel Wijaya akan berjumpa dengan ganda Thailand Supak Jomkoh Ornicha Jongsa Taporpan untuk babak selanjutnya yang menjadi pertemuan perdana kedua ganda campuran tersebut. Itu dia teman Pro 2, update informasi olahraga yang bisa kamu simak pastinya selalu di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja ya. Kita siarkan Senin sampai dengan Minggu setiap hari di jam sepada. Info lengkapnya bisa kamu cek aja langsung di rri.co.id.

0: Super Sport.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Produe, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Produe Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, melaku luwe atau kenal Jogja luwe jeruk.

waspada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Yang punya rencana nanti malam ikutan Jogja Last Friday Ride kali ya. Ini momen yang memang ditunggu-tunggu banget. Apalagi buat para goester gitu ya, pecinta sepeda teman Pro 2. Karena memang menikmati suasana Jogja apalagi di waktu malam gitu kan ya. Seseru itu sih, gak harus sepedaan juga pun juga tetap ngerasain serunya. Tapi kalau misalnya kamu memang udah biasa ikutan, kayaknya kalau gak ikut tuh ada yang kurang gitu ya. Atau sebenarnya sih kemarin sempat agak khawatir pengen ikut tapi takutnya ya enggak ya, katanya mau ada pembatasan gitu untuk bisa masuk ke Malioboro untuk para peserta Jogja Last Friday Ride. Nah ternyata kalau dari statement resmi dari Pemkot Jogja, pemerintah kota Yogyakarta, teman Pro 2, tidak ada larangan terhadap kegiatan goes rutin itu gitu ya. Syaratnya seluruh peserta wajib menjaga ketertiban, mematuhi aturan lalu lintas, dan juga tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya. Dan juga ada dukungan dari Pemkot, koordinasi pengamanan supaya kegiatannya berjalan dengan aman teman Pro 2 pastinya, dan tanpa penutupan ruas jalan ya. Begitu, jadinya bisa bersepeda dengan nyaman, monggo welcome, tidak ada larangan untuk Jogja Last Friday Ride gitu. Besok tak kancan nih katanya, kalau kata Pak Wali ditemenin nih sama Pak Wali tuh seru jadinya, ikutan muter-muter sepedaan ya. Yang mau ikutan Cung, mana nih? Kayaknya lagi ngelap-ngelap sepedanya biar kinclong gitu ya, kalau dibawa jalan biar gak malu-maluin. Selamat sepedaan ya, selamat gowes keliling Jogja.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.

0: laman wisata dunia Bamboo Travel dan juga thetravel.com menulis kalau jalur kereta api Yogyakarta terpilih jadi jalur kereta api yang terindah di Asia dan layak disandingkan dengan jalur kereta lain di dunia seperti Jepang, Sri Lanka, Vietnam, Myanmar, dan Taiwan. Perjalanan ke Yogyakarta menggunakan kereta api menawarkan pemandangan yang memanjakan mata seperti hamparan hijau, desa-desa kecil, bangunan unik masa lalu, dan situs-situs menarik dengan harga yang terjangkau sehingga perjalanan kereta api ke Yogyakarta jadi salah satu pilihan para traveler dunia.
1: Ini Indonesia.